Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: pulih tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRiNet, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan

0: datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
1: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital, tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
4: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari

arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, baik pendengar, pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama program 1 RRI Serui di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Akan kami hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan dan iklan layanan masyarakat yang kami harapkan dapat menambah ruang informasi, wawasan, serta semangat aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Kembali kami hadirkan tiga informasi ringan ya, berupa tips berturut-turut yang kami hadirkan untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda sekalian. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips menyelesaikan tugas yang menumpuk agar produktif dan terhindar dari stres. Pendengar, tanpa disadari, terkadang ada beberapa pekerjaan yang terlewatkan untuk diselesaikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian sendiri atau bahkan karena tugas yang begitu banyak dan harus segera dikerjakan. Tugas yang menumpuk seringkali membuat seseorang merasa kewalahan dan sulit menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pada akhirnya, kondisi ini bisa menimbulkan masalah seperti stres yang berujung pada gangguan kesehatan. Menghadapi tumpukan pekerjaan sebenarnya dapat diatasi dengan menyusun prioritas, mengatur waktu, serta membagi pekerjaan besar menjadi beberapa bagian yang lebih mudah dikerjakan. Walaupun tidak mudah, namun dengan menyiasati seperti ini, tugas akan menjadi lebih ringan. Pendengar, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mencatat seluruh tugas yang belum selesai. Setelah itu, tugas dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan dan batas waktu penyelesaian agar pekerjaan yang paling mendesak dapat segera ditangani. Kemudian, membagi tugas besar menjadi beberapa target kecil juga dapat membantu mengurangi rasa terbebani dan menyelesaikan satu bagian demi satu bagian. Seorang dapat melihat perkembangan pekerjaan dan menjaga motivasi untuk melanjutkan tugas berikutnya. Dan tips yang berikut adalah pengaturan waktu menjadi faktor penting dalam menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Menentukan waktu khusus untuk fokus bekerja dan mengurangi gangguan seperti notifikasi media sosial yang tidak mendesak dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Ya, kemudian yang berikut adalah mengerjakan satu tugas secara fokus sebelum berpindah ke pekerjaan lain juga dapat membuat proses kerja lebih terarah. Terlalu sering berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya berpotensi membuat pekerjaan terasa semakin banyak dan sulit diselesaikan. Ya, dan yang berikut, istirahat singkat tetap diperlukan agar tubuh dan pikiran tidak mengalami kelelahan berlebihan. Waktu jeda yang cukup dapat membantu menjaga konsentrasi sebelum kembali melanjutkan pekerjaan yang masih tersisa. Apabila tugas terlalu banyak, seseorang juga perlu belajar menentukan pekerjaan yang dapat didelegasikan atau meminta bantuan kepada pihak yang tepat. Komunikasi mengenai kendala dan tenggat waktu dapat menjadi bagian dan strategi untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih realistis. Pendengar, dengan menyusun prioritas membagi pekerjaan menjadi target kecil serta menjaga konsistensi dalam bekerja, tugas yang menumpuk dapat diselesaikan secara bertahap. Kebiasaan mengatur pekerjaan sejak awal diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi tekanan akibat banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Ya, pendengar, informasi ringan pertama ya berupa tips sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana menyelesaikan tugas yang menumpuk agar produktif dan terhindar dari stres. Ya, semoga apa yang kami hadirkan dari tips ini boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian. Ya, dan tips yang berikut nih, bagi Anda yang suka berwisata di pantai atau di lautan ya, menikmati air laut. Tips berenang di air laut yang aman dan menyenangkan. Pendengar, berenang di laut lepas menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan berenang di kolam renang. Namun, arus laut, gelombang, dan kondisi alam yang dinamis menuntut kewaspadaan ekstra agar aktivitas berenang tetap aman. Ya, berikut tahap-tahap yang perlu diperhatikan ya sebelum berenang. Yang pertama adalah persiapan sebelum masuk air. Periksa kondisi cuaca dan bendera peringatan. Selalu perhatikan bendera keselamatan di pantai. Bendera merah menandakan bahaya tinggi dan larangan berenang. Sedangkan bendera hijau menandakan kondisi aman. Gunakan sunscreen tahan air.
Pendengar, paparan sinar matahari di laut lebih menyengat. Gunakan tabir surya berlabel water resistant dan reef safe. Minimal 30 menit sebelum berenang. Lakukan pemanasan ringan, lakukan peregangan otot untuk mencegah kram saat berada di dalam air. Dan kemudian adalah aturan keselamatan saat berenang. Gunakan peralatan yang memadai, kemudian berenang bersama teman dan tetap berada di area yang aman. Yang terakhir adalah antisipasi arus laut dan bahaya. Pendengar, pahami cara mengatasi arus. Rip current. Ya, jika terjebak arus yang menarik ke tengah laut, jangan melawan arus secara langsung. Tetap tenang dan berenanglah secara sejajar dengan garis pantai hingga keluar dari hisapan arus. Dan yang terakhir adalah waspadai biota laut. Hindari menyentuh ubur-ubur, bulu babi, atau karang tajam untuk mencegah iritasi luka. Ya, pendengar, tips yang kedua sudah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Bagi Anda nih, pecinta pantai yang akan berenang di laut atau berencana berenang di laut ya. Tips yang kami hadirkan semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, yang berikut adalah di cuaca yang panas saat ini ya. Musim panas saat ini, berikut kami hadirkan tips sehat saat cuaca panas menyengat. Pendengar, di dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang kuat. Itulah kenapa mempertahankan tubuh supaya tetap sehat dilakukan bahkan ketika cuaca panas. Beberapa waktu lalu, Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan tipsnya. Beberapa hal sederhana dapat kita lakukan untuk menyesuaikan ya dengan cuaca panas yang menyengat saat ini. Yang pertama adalah minum air putih secara teratur, setidaknya 2 hingga 3 liter setiap hari. Jangan menunggu haus, karena haus tanda tubuh sudah mengalami dehidrasi ringan. Ya, dan strategi yang kedua adalah berpakaian. Gunakan bahan katun longgar dan berwarna cerah. Ya, manfaat warna cerah dan pakaian longgar membuat panas matahari tidak langsung terserap tubuh. Selain itu, penggunaan tabir surya juga berguna untuk mencegah iritasi kulit. Warjiani menambahkan, perlunya menggunakan pelindung tambahan seperti payung dan topi lebar. Ya, pendengar, ada beberapa tips saat cuaca panas yang dapat dilakukan agar tubuh tetap sehat. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh tanpa menunggu haus. Yang kedua, menggunakan pelindung tambahan seperti payung dan topi untuk menghindari kontak langsung dengan matahari. Dan tips yang ketiga adalah lakukan aktivitas fisik di dalam ruangan. Jika beraktivitas di luar ruangan, gunakan tabir surya. Dan yang keempat adalah jangan tinggalkan siapapun dalam kendaraan yang terparkir. Kemudian yang terakhir adalah saat nafsu makan menurun, pilihlah makanan ringan porsi kecil tapi sering dikonsumsi. Ya, tips yang ketiga ya, pendengar, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana tips sehat ya saat cuaca panas menyengat. Sangat cocok sekali ya dengan cuaca saat ini yang masih berada dalam musim kemarau ya. Ada sebagian daerah atau wilayah di Indonesia, bahkan di Papua, yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berjalan hampir beberapa waktu terakhir ini.

Ya, baik pendengar, semoga tips-tips ringan yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah ruang informasi serta wawasan Anda sekalian.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya, mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, baik pendengar, pukul 9.54 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan informasi dengan topik ya, dengan tema pengentasan kemiskinan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dorong pengelolaan zakat berorientasi pada dampak dan pengentasan kemiskinan. Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong pengelolaan zakat di Kota Bandung tidak berhenti pada penyaluran bantuan kepada masyarakat, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian penerima manfaat. Menurut Farhan, setiap bantuan yang disalurkan perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya dinilai dari besaran dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi penerima manfaat setelah mendapat bantuan. Ia menjelaskan pendekatan tersebut merupakan bagian dari impact measurement atau pengukuran dampak. Menurutnya, indikator keberhasilan pengelolaan zakat harus melihat sejauh mana bantuan mampu mengubah kondisi sosial dan ekonomi mustahik. Pendengar, Farhan juga menilai pengelolaan zakat harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai lembaga yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan karena secara struktur pemerintahan berhenti hingga tingkat kelurahan. Ya, dan sementara itu lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan amil zakat, majelis taklim hingga jaringan anggota DPRD memiliki jejaring yang lebih dekat dengan masyarakat. Farhan mengapresiasi kolaborasi yang dibangun Basnas Kota Bandung dengan sejumlah pihak, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Forum Bandung Sehat serta UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Ya, pendengar, program dan kolaborasi yang dilakukan Basnas Kota Bandung bersama Pemkot Bandung serta sejumlah lembaga dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya para muzaki dan munfik untuk menyalurkan zakat dan infaknya melalui Basnas Kota Bandung. Ya, pendengar, itulah informasi yang bertemakan pengentasan kemiskinan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: anak RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya Pak, baik ya. Selamat siang ya, pendengar setiap program Satu Hari Ristri di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro Satu Serui kembali dalam program acara Halo RRI edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, pendengar, di program acara Halo RRI ini Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091661. Anda dapat menyampaikan keluh kesah Anda, juga kritik saran Anda, aspirasi Anda yang bersifat membangun ya, bagi pelayanan publik, juga pembangunan secara keseluruhan ya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tentunya harapan kita ya, kota tercinta kita ini boleh lebih baik ke depannya. Anda dapat menyampaikan ya kritik saran Anda, masukan yang bersifat membangun, langsung saja di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091661.

Ya, pendengar mungkin sepanjang minggu ini ya, dari hari Senin ya, Senin hingga saat ini, ada hal-hal yang Anda lihat di sekitar Anda yang menyangkut pelayanan publik dari pihak-pihak terkait ya, baik itu pemerintah daerah maupun juga swasta atau hal-hal lain nih yang menyangkut lingkungan atau kepentingan umum ya secara luas yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, yang menurut Anda perlu nih untuk saya sampaikan agar ditindaklanjuti sehingga kedepannya menjadi lebih baik ya. Boleh saja Anda sampaikan di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091661.

Ya, pendengar masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Tentu saja kami masih terus menantikan atensi-atensi Anda, karena satu, dua suara Anda dapat menentukan kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan yang lebih baik. Ya, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, kami bagikan ya informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Bupati Yapen lepas lomba gerak jalan HUT RI ke-81. Ya, pendengar, Bupati Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy, S.E.M.S.I., secara resmi melepas peserta lomba gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kota Serui pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah, sekolah, hingga masyarakat umum. Bupati Benjamin Arisoy mengatakan lomba gerak jalan bukan sekedar perlombaan untuk menentukan peserta yang tercepat atau terbaik. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat masyarakat dalam mengisi kemerdekaan melalui kebersamaan, disiplin, kekompakan, sportivitas, dan nasionalisme. Pendengar ya, berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, tertib, disiplin, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bupati juga mengingatkan peserta agar tidak menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ya, pendengar, Bupati juga meminta panitia dan para juri melaksanakan seluruh rangkaian perlombaan secara tertib, objektif, adil, dan transparan. Hal tersebut dinilai penting agar lomba gerak jalan dapat berlangsung meriah sekaligus memberikan makna dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, aparat keamanan, para guru, pimpinan OPD, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Dukungan berbagai pihak dinilai menjadi bagian penting dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar sekalian, itu satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Bupati Yapen yang melepas lomba, peserta lomba gerak jalan HUT RI ke-81 yang dilaksanakan kemarin ya, tanggal 20 Agustus 2026, hari Kamis kemarin di Alun-Alun Trikora Serui. Pikiranku melayang di Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda ya, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091661.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi Anda, kami hadirkan satu tembang manis dari Black Melanesian, Cinta Anak Pecek. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar setiap program Mas 1 RRI Strui, di mana saja Anda berada, pukul 10.18 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing. Tentu saja dengan beragam profesi yang Anda jalani di siang hari ini. Edisi Jumat 21 Agustus 2026, kami doakan semua yang Anda kerjakan di siang hari ini boleh berjalan dengan lancar, tanpa suatu hambatan apapun. Ya, baik pendengar, masih di program acara Halo RRI. Halo RRI, solusi kita bersama. Ya, Anda dapat menyampaikan kritik, saran, juga masukan aspirasi Anda ya, yang bersifat membangun tentunya bagi Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Tentu saja Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Iya, pendengar, Anda dapat menyampaikan ya hal-hal yang mungkin mengganjal nih di hati dan pikiran Anda ya, yang menyangkut dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, juga pelayanan-pelayanan publik yang lain ya, atau juga mungkin yang terjadi di sekitar Anda ya, lingkungan Anda yang perlu nih untuk ditindaklanjuti. Boleh saja sampaikan di program acara Halo RRI. Ku pertama. Ya, pendengar, berbicara tentang lingkungan ya. Ini saya mau mengulik sedikit nih tentang program kerja nih yang beberapa waktu lalu ya sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN dari Universitas Cendrawasih, di mana di salah satu kampung ya, mereka sudah membuat fasilitas tempat sampah dan meletakkannya di pinggir jalan ya, di tiap gang-gang perumahan. Iya, namun ada satu waktu ya di mana saya kebetulan nih melewati daerah tersebut dan melihat ada seorang warga yang mengangkut sampahnya dan melewati tempat sampah yang sudah disediakan dan menuju ke arah tepian pantai ya untuk membuang sampahnya ke pantai. Ya, kebetulan kampung ini ada di pesisir pantai ya. Ya, pendengar, tentu saja perilaku ini sangat tidak dianjurkan ya. Sayang sekali adik-adik mahasiswa ini sudah menyadarkan kita sebenarnya ya, dengan menyediakan tempat sampah yang sudah sangat mempermudah ya. Tinggal kita tampung sampahnya di tempat yang sudah disediakan dan akan diangkut ya oleh truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Sangat mempermudah sekali nih hidup kita. Tetapi tanpa kita sadar ya, mungkin kebiasaan buruk yang sudah lama kita tanamkan dan susah untuk lepas ya, sehingga sampah yang seharusnya tinggal dibuang saja nih di tempat sampah kita lewati dan malah

warga masyarakat kampung, di mana diletakkan di pinggir-pinggir jalan ya, gang-gang hunian penduduk. Tinggal ya dari rumah ya, kita angkut saja sampah kita dan ditempatkan di tempat sampah yang sudah disediakan. Tinggal akan diangkut selanjutnya oleh armada pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Juga lingkungan dan parit-parit ya yang sudah dibersihkan oleh adik-adik mahasiswa KKN ini. Mohon untuk kita tidak mengotori kembali dengan membuang sampah ke parit-parit yang sudah dibersihkan.

Ya, pendengar 23 menit sudah kita lalui dari pukul 10, masih di acara Halo RRI Pro 1. Serui, suara Anda, solusi bersama. Sampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, kami hadirkan kembali satu informasi produksi Radio Republik Indonesia Serui dari laman resmi rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen. Pemda Waropen bangun kembali pasar rakyat Urei Faisei. Pendengar, pemerintah Kabupaten Waropen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat adat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kembali pasar rakyat Urei Faisei, Distrik Urei Faisei pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Pembangunan tersebut dilakukan di lokasi bekas kebakaran pasar yang terjadi pada Kamis 27 Maret 2025 lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, dan Transmigrasi Kabupaten Waropen, Isak Samuel Dipan, melalui Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, Lukman Hakim, mengatakan pembangunan kembali pasar rakyat Urei Faisei merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan kembali fasilitas perdagangan bagi masyarakat. Pendengar, pembangunan pasar merupakan, maksud kami, membutuhkan proses yang cukup panjang sebelum akhirnya dapat direalisasikan. Pemerintah daerah terus berupaya menyiapkan berbagai kebutuhan agar pembangunan pasar dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Ia berharap keberadaan pasar yang baru dapat memberikan tempat yang lebih layak dan aman bagi para pedagang. Selain itu, pasar tersebut diharapkan mampu menggerakkan kembali aktivitas perdagangan serta perekonomian masyarakat di Distrik Urei Faisei. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Kaverius Mote MSI, mengatakan pembangunan pasar rakyat Urei Faisei membutuhkan kolaborasi tiga tungku, yakni pemerintah, agama, dan masyarakat adat. Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur tersebut penting dalam mendukung pembangunan dan pemulihan kehidupan masyarakat. Apresiasi kepada pemilik hak ulayat serta masyarakat adat yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam proses pembangunan kembali pasar. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pendengar, sementara itu, salah satu pedagang pasar Urei Faisei, Yobe Refasi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Waropen yang telah memperjuangkan kebutuhan para pedagang. Ia berharap pembangunan pasar segera diselesaikan hingga pedagang dapat kembali berjualan di tempat yang semestinya. Ya, pendengar, setelah pasar terbakar ya pada 27 Maret 2025 lalu, para pedagang tidak lagi memiliki tempat yang memadai untuk menjalankan aktivitas perdagangan. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang terpaksa berjualan di sepanjang jalan Urei Faisei. Dengan dimulainya pembangunan kembali pasar rakyat Urei Faisei, para pedagang berharap segera memperoleh

tempat berdagang yang aman, nyaman, dan layak. Mereka juga berharap keberadaan pasar dapat kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pendengar, pembangunan pasar rakyat Urei Pasei menggunakan sumber dana otonomi khusus Papua tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat mendukung pemulihan aktivitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Waropen. Direncanakan pembangunan pasar Urei Pasei dapat digunakan pada bulan Desember 2026. Ya, pendengar, satu informasi ya dari Kabupaten Sujuta Baka Waropen, di mana Pemda Waropen yang membangun kembali ya Pasar Rakyat Urei Pasei yang mengalami musibah kebakaran pada 27 Maret 2025 lalu. Taman bunga yang permai di Ya, pendengar, pukul 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI, Program 1 RRI Serui, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan sambil menantikan atensi-atensi Anda di program acara Halo RRI, kami akan menemani Anda hingga pukul 11 nanti di acara Halo RRI. Tentu saja masih terus kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Baik pendengar, kami hadirkan satu tembang manis, All Manggi. Ya, reggae cover spesial buat Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRS RUI di mana saja Anda berada, pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro Satu RUI edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, pendengar masih kami nantikan ya, atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan kritik saran Anda yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan sejahtera ke depannya. Sampaikan melalui program acara Halo RRI dan akan kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab aspirasi yang Anda sampaikan.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, kami hadirkan kembali satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id, produksi RRI Serui. Perumda Miapen permudah pembayaran rekening air melalui BRIMO. Pendengar, perusahaan umum daerah air minum ya, Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang kini diterapkan adalah kemudahan pembayaran rekening air melalui bank BRI, aplikasi BRIMO, serta agen BRILINK. Direktur Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosias Ambokari, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat bersama Bupati Kepulauan Yapen, Ketua DPRK, dan sejumlah Kepala OPD pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Yosias mengatakan kemudahan pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya Perumdam memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada pelanggan. Dengan layanan ini, konsumen tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Perumdam untuk membayar rekening air. Pendengar, menurutnya, selain sistem pembayaran, Perumdam Yapen juga terus melakukan pembenahan pelayanan air bersih, termasuk memperluas jaringan distribusi ke sejumlah wilayah yang sebelumnya belum mendapatkan akses layanan. Yosias menegaskan peningkatan pelayanan menjadi prioritas Perumdam. Pembenahan fasilitas dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan perusahaan. Ia mengingatkan seluruh pelanggan agar membayar rekening air tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dapat berujung pada pemutusan sementara sambungan air sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, Yosias juga meminta pelanggan segera melaporkan apabila terjadi gangguan seperti kebocoran pipa maupun masalah jaringan lainnya sehingga petugas dapat segera melakukan perbaikan sesuai kondisi di lapangan. Dan selain itu, pelanggan diimbau menggunakan air secara bijak. Keran atau aliran air hendaknya dimatikan apabila tidak digunakan agar meteran tidak terus berjalan yang dapat menyebabkan pemakaian meningkat dan berdampak pada besarnya tagihan. Perumdam berharap kemudahan pembayaran melalui BRI ya, BRIMO dan BRILINK dapat meningkatkan kedisiplinan pelanggan dalam membayar rekening sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya, sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Perumdam Yapen yang mempermudah pembayaran rekening air melalui BRIMO. Ya, pendengar, pukul 10 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Masih terus, kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, sayang sekali terputus ya pendengar, bisa dicoba kembali atensinya melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Jatuh cinta. Ya, kami masih menemani ruang dengar Anda dengan program acara Halo RRI hingga berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Masih ada waktu ya, kurang lebih 20 menit ke depan bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Langsung saja sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar 42 menit sudah kita lewati dari pukul 10, masih di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih kami nantikan ya, atensi-atensi membangun Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, terkait dengan informasi yang sudah kami sampaikan tadi ya, tentang Perumdam Yapen yang mempermudah pembayaran rekening air melalui BRIMO. Ya, pendengar, untuk saat ini ya, sudah tidak susah-susah lagi nih harus ke kantor Perumdam untuk membayar tagihan air. Namun sudah dipermudah melalui aplikasi BRIMO ya, pendengar sekalian, Anda dapat juga mengakses melakukan pembayaran ya untuk penggunaan air minum di aplikasi BRIMO. Tentu saja itu sangat mempermudah. Anda dapat membayar di mana saja ya. Ya, dan juga terkait dengan informasi yang sudah kami bagikan ya dari Perumdam tadi nih. Untuk diperhatikan ya penggunaan air agar meteran Anda tidak membengkak ya, sehingga membuat pusing kepala saat akan membayar tagihan. Ketika sudah tidak digunakan, periksa kembali kran agar dimatikan. Atau ada kerusakan pipa dan lainnya yang menyangkut dengan pelayanan dari Perumdam, agar segera melapor ya, sehingga sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti.

0: Iya, dan terkait dengan Perumdam tadi ya, Direktur Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Yosias Ambokari juga mengingatkan ya, untuk para pelanggan setia untuk membayar rekening tepat waktu ya, sehingga tidak terjadi pemutusan dari pihak Perumdam, sehingga aliran air ya yang mengalir ke rumah Anda masing-masing tetap lancar. Ya, pendengar, pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Jumat 21. Ya, 21 Agustus 2026.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang ya. Selamat siang buat Pak Otis ya.
1: Ya, halo, selamat siang. Ya, RRI, selamat siang Ibu Christine yang lagi melaksanakan tugas hingga akhir tugasnya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Otis, silakan.
1: Kita memasuk dengan semangat baru pada tahun 81 tahun Indonesia Merdeka. Ya, banyak yang harus dilihat serta dievaluasi, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan adat di Kabupaten Yapen. Tema tahun ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ombak kedengaran pasirnya, tak kelihatan. Telah tersiar kabarnya, tetapi belum ada buktinya.
0: Ya, Pak Otis, ini kira-kira nih apa nih yang sudah ada kabar tapi buktinya belum ada nih?
1: Ya, belum ada kabar. Seseorang berada dan belum ada bukti itu menyangkut pendidikan, kesehatan, dan adat, obat jauh, penyakit mampir. Seseorang yang berada dalam kesusahan akhir-akhir ini di Kabupaten Kepulauan Yapen, itu yang perlu dilihat secara baik. Perlu untuk pemerintah melihat hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat ini ke depan. Itu yang perlu dilihat, yang mana yang perlu untuk ditindaklanjuti. Hal ini yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti. Masuk angin, minum tolak angin. cuma nyarain, cepat diobati. Selamat siang Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Otis sudah bergabung di acara Halo RRI. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk via telepon dari Bapak Otis di kaki Gunung Kijon, Yano Tawari. Terima kasih ya buat atensinya dari Bapak Otis. Ya, 81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi dampaknya belum terlalu terasa ya. Baik dari sisi kesehatan, juga pendidikan. Ya, mungkin ini menjadi evaluasi kita bersama kembali ya. Terutama pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk melihat kembali apakah 81 tahun merdeka ini sudah benar-benar merdeka dari segala sisi atau belum ya? Apakah pendidikan kita sudah beres atau sudah maju, sudah berkembang, atau juga pelayanan kesehatan ya? Dari penyediaannya, fasilitas kesehatan, juga obat-obatan, sarana-prasarana pendukung, dan juga petugas kesehatan ya. Apakah sudah memadai atau belum, itu menjadi evaluasi kita bersama di 81 tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih buat Bapak Otis ya, sarannya sangat membangun bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan.

Ya, pendengar masih ada 10 menit tersisa ya sebelum kami akhiri acara Halo RRI dari ruang dengar Anda. Anda masih dapat ya menyampaikan atensi-atensi Anda via telepon di nomor 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi Anda di menit-menit terakhir ya, program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami hadirkan satu tembang manis untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, Lautan Biru cover Kevin Sani. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Jumat 21 Agustus 2026 dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Otis ya dari Anotaure yang sudah berpartisipasi bergabung di acara Halo RRI Pro 1 Serui dengan menyampaikan atensi yang sangat membangun tentunya ya. Dan program acara Halo RRI akan hadir kembali ke ruang dengar Anda di edisi berikutnya ya, hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2026 di pukul 10 lewat 2 menit hingga berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda di program acara Halo RRI. Dan sekaligus ya, saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai dari pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Ini Mama. Saya buang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang aku buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar setia program A1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau dan mengikuti ya. Dan juga saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 11.32 menit waktu Indonesia Timur, menggiring kita hingga nanti di pukul 12, yang mana kami akan ikuti bersama jalannya ibadah sholat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Darul Fukron, yang akan menyiarkan langsung sholat Jumat Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar, untuk menggiring kita hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, yang mana kita akan ikuti ibadah salat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Darul Fukran Serui. Beberapa sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami akan kami ketengahkan, mewarnai ruang dengan Anda, sekaligus mengiringi suasana siang Anda, yang mana Anda yang barangkali saat ini sedang mempersiapkan diri menuju ke tempat-tempat ibadah, terutama untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Serui dan sekitarnya. Selamat siang, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Sekali lagi kami informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat di Kota Serui dan sekitarnya, ibadah siaran langsung sholat Jumat akan disiarkan langsung dari Masjid Darul Fukran Serui bersama Pro 1 RRI Serui, baik melalui frekuensi 96,4 MHz, juga melalui RRI Digital stasiun Pro 1 RRI Serui, dan juga melalui channel YouTube RRI Serui. Selamat siang untuk Anda, salam sehat selalu, dan sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Pendengar setiap program Satu RRI Serui, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda dengan iringan lagu-lagu religi bernuansa islami yang menemani kebersamaan Anda di siang ini. Saudara, selanjutnya kita akan ikuti bersama ya jalannya ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Darul Fukron Serui, yang mana ibadah siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Darul Fukron Serui disiarkan melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui, dan juga melalui YouTube channel RRI Serui. Untuk itu, Anda yang dapat mengikuti siaran kami siang ini, Anda bisa menonton langsung jalannya siaran langsung melalui YouTube channel RRI Serui, dan juga memantau atau mendengarkan secara langsung di frekuensi 96,4 MHz di RRI Digital dan juga YouTube channel RRI Serui. Selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita masih bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya dan para sahabatnya, dan insyaallah kita nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Amin. Seperti biasa, kami mewakili dari pengurus Masjid Al-Furqan yaitu ingin menyampaikan beberapa buah pengumuman serta laporan. Namun sebelum kami bacakan untuk laporan, kami mohon bagi jamaah yang masih duduk di bagian belakang untuk bisa maju mengisi sop-sop bagian depan yang masih kosong demi kesempurnaan sholat kita. Dan bagi jamaah yang bawa HP, tolong nanti bisa di-silent hingga sholat Jumat selesai. Baiklah, saya ingin menyampaikan yaitu yang pertama, yaitu pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Hari-Hari Besar Islam BHBI Kabupaten Kepulauan Yapen ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi pengumuman, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijrah atau garis miring 2026 Masehi yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus 2026, maka dengan ini kami Panitia Hari-Hari Besar Islam atau BHBI Kabupaten Kepulauan Yapen akan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijrah yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Selasa 25 Agustus 2026 waktu pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, tempat halaman Masjid Al-Falah Kodim 1709 Yapen Waropen. Demikian pengumuman ini sekaligus undangan resmi atas kehadiran kaum muslimin dan muslimat diucapkan terima kasih. Panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Kepulauan Yapen, Ketua Haji Anwar SS, Sekretaris M. Parawangsa MKM. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan yaitu laporan. Laporan yang pertama yaitu laporan kas Kota Amal. Saldo kas pada Jumat lalu 14 Agustus 2026 sebesar Rp59.298.000 pemasukan. Isi kota amal pada Jumat lalu sebesar Rp1.835.000. Kota infak maghrib dari tanggal 14 sampai dengan 20 Agustus sebesar Rp952.000. Isi kota amal subuh dari 14 sampai 20 Agustus sebesar Rp2.744.000. Sehingga total pemasukan dalam sepekan ini sebesar Rp5.331.000. Sehingga jumlah saldo kas kota amal kita sebesar Rp64.829.000. Pengeluaran untuk kegiatan dakwah Rp300.000, insentif Bilal Rp100.000, insentif Rais Baca Yasin setiap malam Jumat Rp150.000. Untuk kegiatan konsumsi giat rutin Baca Yasin Rp400.000, bayar sampah Rp30.000, beli BBM jenis Pertalite untuk genset Rp150.000, beli air mineral gelas 5 karton Rp150.000, beli baterai alkalin untuk mikrofon Rp74.000, beli lampu 3 buah Rp100.000. Dan untuk belanja konsumsi kegiatan rapat maulid yang sudah dilaksanakan kemarin yaitu Rp620.000, bayar rekening listrik untuk 2 kWh meter sebesar Rp2.100.000 dan bayar rekening air PDAM sebesar Rp300.000. Sehingga total pengeluaran dalam sepekan ini sebesar Rp4.474.000. Sehingga total saldo kas kota amal Masjid Darfukon hingga pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026 sebesar Rp60.355.000. Untuk laporan kedua yaitu laporan kas pembangunan. Saldo kas pada Jumat lalu sebesar Rp6.630.000. Dalam sepekan nihil tidak ada pengeluaran dan pemasukan sehingga total saldo kas pembangunan kita sebesar Rp6.630.000. Mengetahui Ketua
Masjid Darfukon Haji Anwar SS Sekretaris Sekuman Budarto. Dan untuk yang terakhir yaitu petugas Jumat pada siang hari ini, Bilal mohon kesediaannya Bapak Ladila. Khotib yang sedianya pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Laswardi, namun beliau berhalangan hadir. Untuk itu mohon kesediaannya Bapak Ustadz Firmadi Saleh LCBDI untuk bisa menggantikan sekaligus merangkap imam. Demikian informasi, pengumuman serta laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وقال أيضا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh dunia ini sudahlah amat sangat lama keberadaannya, tetapi kita di dunia ini sungguh tidaklah lama adanya. Saya ulangi, seluruh dunia ini sudah lama keberadaannya, tetapi kita di atas dunia ini tidaklah lama adanya. 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini, dan 100 tahun yang akan datang kita juga sudah tidak ada di dunia ini. Jangankan sampai berusia 100 di dunia ini, usia 60-70 sekalipun sudah banyak hal di dunia ini yang sudah kita tidak cocok dengannya. Sudah banyak makanan yang tidak cocok, sudah banyak pekerjaan yang tidak cocok, sudah ada banyak tempat yang sudah tidak cocok, dan lain-lain sebagainya. Sedikit demi sedikit kenikmatan dunia sudah mulai tidak cocok dengan orang-orang yang lama tinggal di dunia ini. Karena itu, sependek-pendeknya usia kita bila dibanding panjangnya usia orang-orang terdahulu tidaklah penting berapa jumlahnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membentengi diri kita dengan bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam usia yang diberikan Allah kepada kita ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Yasin yang bolak-balik kita baca, yang rutin kita baca, bahkan tidak terasa dihafal pula ayat-ayatnya. Di dalam surah Yasin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesuatu informasi yang ironis untuk kita semua, di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan. Kathiran. Sungguh telah lebih banyak disesatkan. Jibillan kathiran. Sungguh sudah lebih banyak orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Afala ta'qilun. Apakah engkau tidak memperhatikan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kita informasi

bahwa dari seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini telah lebih banyak, kata Allah, yang disesatkan oleh syaitan. Bagaimana tidak? Ketika manusia baru berjumlah dua orang, fa'azallahuma syaitan, syaitan berhasil menggelincirkan keduanya, gol 100%. Ketika seorang nabi berumah tangga yang isinya suami, istri dan anak, syaitan berhasil menggelincirkan keluarga Nabi Nuh sehingga Nabi Nuh selamat, anak dan istrinya masuk dalam godaan syaitan. Hadirin yang dimuliakan, setan telah berhasil menjadikan kita sebagai umat Islam dengan agama yang mayoritas dalam hitungan satu bangsa, tetapi kita sendiri belum berhasil menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup, sebagai ajaran hidup, sebagai bukti berapa jumlah orang Islam, berapa jumlah yang belum salat lima waktu. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Tidakkah itu menjadi peringatan bagi kita bahwa telah lebih banyak bagi kita di antara kita, kata Allah, yang berhasil disesatkan, berhasil terkena perangkap-perangkap syaitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita ultimatum. Setelah memberikan informasi, Allah memberikan kepada kita apa yang harus kita benar-benar perhatikan. Kata Allah, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian hanya main-main, kata Allah? Apakah kalian mengira, menyangka, kata Allah, bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya main-main? Maka karena itu, perlakukanlah kehidupan dunia ini yang singkat ini, yang penuh dengan godaan ini, tidak dengan main-main. Memang dunia ini la'ibun walahwun, dunia ini adalah senda gurau dan permainan. Tetapi apakah kita dicipta di dunia ini hanya untuk bermain-main? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua panggilan Allah Subhanahu wa taala sekaligus pertanyaan bagi orang yang bermain-main dan bagi orang yang memperhatikan. Yang pertama, bagi orang yang bermain-main harus mampu menjawab pertanyaan Allah hari ini ataukah hari-hari yang akan datang. Kata Allah dalam surah Al-Infitar, bertanya kepada orang-orang yang bermain-main dan terlalu banyak mempermainkan perintah Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insana ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang mempengaruhimu, apa yang menggodamu, apa yang membuatmu terpengaruh sehingga engkau ingkar terhadap perintah dan larangan Allah? Dalam bahasa kita, ma gharraka, apa yang mempengaruhimu sehingga solat lima waktumu tidak engkau lakukan? Padahal engkau sadar bahwa ada orang yang pagi hari dia memakai bajunya, siang hari dipakaikan kain kafannya. Ada orang yang pagi hari dia mandi untuk dirinya, tetapi siang hari sudah dimandikan oleh orang lain. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang mempengaruhimu sehingga tidak melaksanakan solat lima waktu? Apa yang mempengaruhimu sehingga judi dan perbuatan-perbuatan haram menjadi jalan pintasmu di dalam mencari rezeki? Tidak peduli ini haram, ini riba, ini menipu dan lain-lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita, la ya'kuluna min butunihim illan nar, tidak ada yang mereka makan kecuali api, dan tidaklah api itu bisa bersih kecuali dibersihkan dengan apinya api, yakni api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus mampu orang yang bermain-main dengan perintah Allah. Jawablah pertanyaan Allah ini, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang mempengaruhimu sehingga engkau ingkar terhadap perintah atau larangan Allah?
apa yang mempengaruhimu sehingga judi menjadi jalan pintas, sehingga minuman-minuman haram dianggap sebagai obat, apa yang mempengaruhimu sehingga waktu-waktu ibadah tidak diperhatikan, harta-harta berlebih tidak lagi dikeluarkan. Ma gharraka bi rabbikal karim? Jawablah pertanyaan tersebut dengan keberanian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau tidak dijawab hari ini, kita akan heran dengan kaget pertanyaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagi orang-orang yang masih bermain-main, seyogianya kita memanfaatkan usia kita yang sedikit ini, sebab di hari kemudian kita tidak ditanya berapa umurmu hidup, tetapi yang ditanya, umurmu kemana engkau habiskan? Mau umur pendek atau panjang, pertanyaannya sama, kemana engkau habiskan? Apa isinya? Apa yang kau isikan di dalamnya? Itu yang menjadi pertanyaan utama. Tidak penting apakah masih muda, paruh baya apakah sudah tua, yang terpenting adalah bagaimana kita mengisinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan orang yang benar-benar memperhatikan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah, dia juga harus menjawab panggilan Allah yang berbunyi sama, ya ayuhal insan, ya ayuhal insan, wahai para manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki, innaka kadihun, kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berlelah-lelah, masih mau tidur sudah harus bangun subuh, masih enak bekerja mencari nafkah sudah harus berhenti untuk sholat duhur, masih ingin ibadah dan masih ingin istirahat sudah dipanggil asar dan lain sebagainya. Engkau punya makanan yang banyak, tapi harus engkau tahan selama 1 bulan. Engkau punya harta yang berlebih, tapi engkau diminta untuk berangkat ke tanah suci. Innaka kadihun, engkau sudah bekerja keras. Ila rabbika kadaham famulaki, jemputlah balasanmu di hadapan Tuhanmu pada suatu hari nanti. Pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kita mengira Allah menciptakan kita hanya bermain-main? Allah menciptakan kita ini dengan main-main? Maka jangan kita perlakukan ciptaan Allah ini yang ada pada diri kita semuanya dengan main-main. Sebagai kesimpulan, mari kita gunakan waktu kita yang tersisa ini untuk merespon panggilan-panggilan, perintah-perintah Allah, mastata'na, sekuat dan semampu kita. Sebagaimana disampaikan kepada kita, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

Bangu. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Ya, pendengar setia program Azatu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau dan mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar di mana saja berada, kita baru ikuti bersama jalannya siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan langsung melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui, juga bersama YouTube channel RRI Serui dari Masjid Darul Fukran Serui yang berlangsung dan hingga selesai dari Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat Gedung 45 Jakarta Pro 3 RRI yang akan menghadirkan penyampaian warta berita dinamika olahraga lintas Serui siang Pro 1 dan Pro 3 di edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Serui Siang Pro 1. Dan saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI Jalan Merdeka Barat Gedung 45 Jakarta. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam KU Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAOK Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadiumu dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAOK Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih KAOK Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAOK Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, but we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup. Karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia, cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir,

0: Ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya, video potensi daerah, warta Nusantara siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Safira Amalia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang mempercepat penanganan pasca gempa di NTT. Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang berdampak di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari akses, logistik, kesehatan, pengungsian hingga layanan dasar dapat segera dipenuhi. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, menyebut pemerintah telah memperkuat koordinasi penanganan di lapangan melalui pembentukan posko komando penanganan darurat di 7 kabupaten kota terdampak. Dan untuk mendukung koordinasi pusat dan daerah, BNPB juga telah menugaskan 7 pejabat setingkat eselon 2 atau direktur sebagai koordinator pendampingan. Nanti akan kami ulas juga lebih lengkapnya sejauh mana langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan pasca gempa di NTT dan apa yang masih menjadi tantangan di lapangan. Kami akan perbincangkan selengkapnya nanti dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang menyalurkan santunan bagi murid dan guru pasca gempa NTT. Bencana gempa ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik masyarakat, tapi juga dunia pendidikan. Sejumlah murid dan guru di NTT turut merasakan dampak dari bencana yang terjadi. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemulihan, Kemendikdasmen ini menyalurkan santunan bagi murid dan guru yang terdampak gempa. Bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan beban para pendidikan penerima sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Seberapa besar manfaat santunan bagi murid dan guru terdampak dan juga langkah apa yang diperlukan agar proses pendidikan di wilayah terdampak dapat segera pulih? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, kami juga kembali menghadirkan program Pro 3 bersama TNI Menyapa pukul 14.10 dengan tema Aktualisasi Nilai Kejuangan TNI AU sebagai pedoman moral dan profesional prajurit bersama dengan Kasubdis Bintal Trajuang Disbintalau Letkol Sus Asubhan Dasmar SAG. Selanjutnya sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88 Anti Teror Polri dengan tema Anak Muda dalam Pusaran Narasi Ideologi HTI di Ruang Digital. Akan kami perbincangkan bersama dengan Koordinator Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia atau BPPOMUI Bidang Monitoring dan Evaluasi, Dr. Rida Hesti Ratnasari. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan juga streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat berpartisipasi ataupun memberikan informasi terkait cuaca ataupun harga bahan pokok di wilayah Anda dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik apa saja yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
1: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kami mulai video potensi daerah hari ini. Pantang menyerah, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana mengembangkan pertanian di atas lahan 70 meter. Kita simak selengkapnya bersama dengan Wilhelminus Nurak dari RRI SP Kaimana.
5: Dari RRNet, dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa lagi sama video potensi daerah. Kali ini saya berada di Kampung Trikora RT4 dan topik kita kali ini saya akan mengambil tentang pertanian budidaya bawang merah dan jenis tanaman lainnya. Dan saya akan bertemu langsung dengan Ibu Ketua Kelompok Bersaudara, Ibu Magdalena Sundai. Untuk lebih jelasnya mari ikuti video kami.
6: Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, terus menunjukkan semangat dan kegigihan dalam mengembangkan sektor pertanian. Kelompok tani yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana sejak tahun 2015 hingga kini telah bertahan dan berupaya mengelola lahan pertanian demi meningkatkan perekonomian keluarga. Kelompok tani bersaudara diketuai oleh Ibu Magdalena Sundai dan beranggotakan 7 orang. Mereka secara bersama-sama bahu-membahu menggarap lahan pertanian seluas kurang lebih 70 meter yang berlokasi di RT4, Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana. Di atas lahan tersebut, kelompok tani mengembangkan berbagai jenis tanaman pertanian, mulai dari bawang merah, rica atau cabai, tomat, hingga padi. Meski harus bekerja dengan peralatan seadanya, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para anggota untuk terus mengolah dan memanfaatkan lahan yang mereka miliki. Salah satu komoditas yang telah memberikan hasil adalah bawang merah. Tanaman tersebut bahkan telah dipanen sebanyak 3 kali. Hasil panen kemudian dipasarkan kepada masyarakat sekitar maupun melalui media sosial.
7: Awal kelompok ini bentuk dari pemerintah, yaitu pihak pertanian. Awal bentuk kebun ini yang kami tanam kangkung, sawi, ayam, terong, rica. Ketika kami punya inisiatif untuk tanam bawang karena hasil bawang di pasar Kaimana itu harganya bagus. Di situ kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah 4 kali yang kami tanam ini, tanam bawang. Awalnya kami tanam umbi dua kali, tiga kali ya, harganya bagus. Di situ kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah empat kali yang kami tanam ini. Kami berhasil, bahkan ada juga yang gagal. Gagal karena awal kami tanam tidak ada pembinaan dari pihak pertanian. Jadi yang ini, yang kami sekarang ini ada tanam ini, pertengahan Agustus ini atau akhir Agustus kami sudah panen, Pak. Sudah tiga kali kami panen. Kendala yang kami alami di luas lahan 70 meter itu air, bibit. Bibit itu kalau kami tidak dapat dari pertanian, kami beli mesin baja. Kalau mesin baja itu pemerintah kasih. Dan untuk bawang juga ada kendala. Kalau musim panas begini, harus banyak air. Di usia satu bulan sampai panen harus ada air.
8: Kalau di sekitar sini tidak ada air yang bisa digunakan?
7: Bukan, kami ke pemerintah daerah. Kalau boleh berikan kami bantuan seperti, karena kami punya mesin baja untuk sementara lagi rusak. Tukang selang yang panjang dari sumur naik ke sini, terus alat itu. Iya, bukan dari bantuan.
8: Oh, sprinkler ini?
7: Ini ada teman petani yang kasih, Pak Capir. Jadi kami minta pemerintah untuk tolong perhatikan kami uap yang ada di Kabupaten Pasitai mana khususnya buat kami kelompok tani basudara yang ada di RT 4 Kampung Trikora Kabupaten Kalimantan. Pernah tanam padi, jadi tanam dari bawah sana sampai naik di sini, tapi sudah selesai panen. Habis panen terus tanah ini dibaja tanam sayur sawi, kangkung, bayam. Lalu di sebelah sana yang kami khususkan untuk tanam bawang, tanam tomat. Setelah tomat selesai, bawang lagi, tapi rencananya kami mau tanam apa, kol buah.
5: Kelompok ini terus mengembangkan lahan pertanian mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Semoga pemerintah bisa melihat ini dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Yohanes Nurak, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita akan simak Pantai Hatumete di pesisir negeri Sirisori Islam, Saparua Timur menawarkan wisata keluarga yang nyaman dan asri. Laporan disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Negeri Sirisori Islam di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan sumber daya alam yang berlimpah. Selain perkebunan dan perikanan, negeri berpenduduk sekitar 2.500 jiwa ini juga memiliki objek wisata yang menarik, yakni Pantai Hatumete. Objek wisata keluarga ini tampak unik dan berbeda dari yang lain karena disuksesi siabrek batu karang hitam yang menyembul di pesisir pantai. Selain itu, barisan pepohonan kelapa yang memagari pesisir pantai menambah eksotisme objek wisata keluarga ini. Warga lokal Said Sotamena mengatakan pantai yang berada di ujung kampung ini tidak berbahaya untuk kegiatan renang maupun snorkeling.
10: Dari dulu orang tua-tua di sini dulu panggil nama Hatumete. Nah, karena batu itu kan di sini kan batu itu bahasa
11: Hatu. Hatu.
10: Hatu.
11: Iya.
10: Mete itu kan hitam.
11: Hitam, iya.
10: Jadi Hatumete. Kita per minggu ada itu punya refreshing keluarga
11: begitu. Nam berenang.
10: Bisa berenang.
9: Raja Negeri Sirisori Islam Sarifuddin Patisangsio menyebut Pantai Hatumete akan terus dibenahi. Namun yang menjadi prioritas saat ini adalah perbaikan kembali talut penahan abrasi yang jebol.
12: Sebetulnya pariwisata di Sirisori ini ada di pantai.
11: Tapi kita ingin merencanakan itu ada penahan ombak agar supaya kapal-kapal nelayan itu tidak berdampak langsung kena ombak. Sampai saat ini ombak itu sangat besar dan membuat perahu-perahu nelayan itu pecah kena ombak.
12: Iya.
11: Maka dari itu saya inginkan untuk membuat benteng pemecah ombak.
9: Secara geografis, pesisir pantai negeri Sirisuri Islam memiliki kesamaan dengan pantai Hatumete. Tidak heran warga setempat sering bersantai bersama teman atau keluarga di pesisir pantai sambil menikmati panorama Tanjung Buoy dan sepenggal Pulau Nusa Laut di kejauhan. Dari Sirisuri, Saperua, Maluku Tengah, Abdullah Lori, 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Badan Pangan Nasional mengusulkan tambahan kuota 150 ribu ton jagung pakan melalui program SPHP. Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan bagi peternak mikro yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I. Gusti Ketut Astawa berharap kebijakan tersebut dapat membantu peternak menghadapi kenaikan harga pakan dan menjaga harga telur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Indonesia menyapa siang.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Limbah merupakan salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berbagai masalah kesehatan. Untuk memanfaatkan limbah tersebut, seorang peternak ayam di Kota Kendari memanfaatkan limbah ikan menjadi pakan ternak. Kita simak bersama dengan Idam dari RRI Kendari.
16: Baik, pemirsa RRI Net di mana saja berada, kembali berjumpa dengan saya Idham dari RRI Kendari. Kembali kita ketemu di potensi daerah. Kali ini RRI Kendari akan mengangkat limbah menjadi pakan ternak yang tentunya menjadi salah satu daya tarik juga buat kita semua untuk mengetahui sejauh mana proses dari limbah menjadi pakan ternak. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wahib yang saat ini juga menjadi mantan anggota KPU Kota Kendari dan sekarang memiliki kegiatan mengolah limbah menjadi pakan ternak. Pak Wahib, mungkin bisa ceritakan seperti apa ini dari limbah menjadi pakan ternak yang ya. Dihasilkan buat ternak-ternak seperti ayam gitu.
17: Iya. Jadi kita mulai dulu ya bahwa yang menjadi pemikiran atau beban terbesar seorang peternak itu adalah pakan.
16: Yeah.
17: Karena biaya produksi dari sebuah peternakan itu 80% itu adalah pakannya. Nah, sekarang melihat ketergantungan kita dengan pakan pabrikan membuat kita harus mempunyai inisiatif-inisiatif atau kreativitas sehingga kita bisa meminimalisir biaya kita dalam beternak. Nah, salah satu yang mungkin orang tidak pernah pikirkan itu adalah limbah.
16: Ya.
17: Nah, ada beberapa jenis limbah yang selama ini saya gunakan dalam beternak. Jadi saya yang awalnya full konsentrat atau full pakan pabrikan pabrikan. Mm-hmm. Alhamdulillah saya sekarang tinggal menggunakan itu sekitar 10% mm-hmm. dari pakan pabrikan. Sisanya itu 90% pakan yang kita buat sendiri dari limbah.
16: Kalau boleh tahu, limbah apa yang menjadi diutamakan dalam membuat pakan ternak ini?
17: Nah, sekarang limbah itu kan bertaburan.
16: Yeah.
17: Ya. Contohnya itu di pasar. Mm-hmm. Nah, di pasar itu setiap hari orang membeli ikan di pasar itu kan hanya mengambil dagingnya doang.
16: Yeah.
17: Ya, sedangkan biasa kalau ibu-ibu belanja di pasar itu kan jeroannya, yeah, kepalanya, mm, ekornya, mm, itu kan dibuang. Mm. Tidak diambil semua, hanya yeah, dikerjakan di pasar ya sekarang ya. Dulu kan yeah, belinya per ekor gitu. Per ekor,
16: yeah.
17: Sekarang orang di pasar dikerjakan. Jadi limbah-limbah itu banyak yang terbuang dan itu potensi protein yang cukup besar.
16: Hmm.
17: Itu cukup besar. Nah, jadi kami bekerja sama dengan kebersihan di pasar atau kadang juga anak-anak yang di rumah gitu, mm-hmm, itu setiap kita mau buat pakan itu ke pasar ngambil limbahnya,
16: yeah,
17: ngambil satu ya, yeah, limbah jeroan ikan, yeah. Yang kedua itu adalah limbah sisa sayuran.
16: Mm.
17: Nah, sisa sayuran itu bagus juga buat ayam, sangat bagus buat ayam, itu variasi buat ayam luar biasa, mm, berbiasa.
16: Butuh berapa lama untuk memproses menjadi pakan ternak ini?
17: Kalau untuk pakan ternak ini, kalau untuk jeroan ikan ini kan sebenarnya kan hanya kita butuh proses ya. Hmm. Segala sesuatu yang kita dapatkan secara gratis itu tidak harus gratis semua kan. Hmm. Itu butuh pengelolaan.
16: Yeah.
17: Jadi pengelolaannya itu pertama si jeroan itu kita cuci dulu, setelah itu kita tiriskan. Setelah yeah, kita tiriskan, misalkan kita dapat 10 kilo, misalkan 20 kilo lah jeroannya.
16: Yeah.
17: Nah, jeroannya itu 20 kilo, kita masak dengan air sebanyak 5 kilo.
16: Hmm.
17: Nah, setelah itu kita masak, itu kan ada penguapan.
16: Yeah.
17: Jadi, setelah ditimbang, ikan ini kembali ke 20 kilo. Yeah. Setelah itu, kita buatkan sejenis alat chopper.
16: Mm-hmm.
17: Alat chopper itu murni dibuat semua. Tidak ada beli alat-alat mesin-mesin, hanya menggunakan bor saja.
16: Bor saja.
17: Iya. Yeah.
16: Berarti ada cost tidak di dalam kegiatan ini?
17: Cost-nya paling hanya untuk membuat alatnya saja.
16: Alatnya.
17: Jadi paling untuk mixernya itu kita suruh buat di tukang besi,
16: ya,
17: kita alaskan, terus untuk memutar itu hanya menggunakan wadah ember chat bekas, mm-hmm, dengan bor.
16: Yeah.
17: Nah, setelah ikan ini dimasak kan lunak dia. Nah, setelah itu kita jadikan bubur ikan.
16: Bubur. Demikian potensi daerah dari RRI Kendari. Saya Idham, sampai jumpa.
3: Selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat video potensi daerah dari kawasan Kepulauan Sangihe. Di tengah kehidupan masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat sebuah usaha rumahan yang terus menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah melalui produksi kue khas Halua Kenari. Selengkapnya bersama dengan Jumel Johannes.
12: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan usaha pembuatan kue halua kenari. Nah, seperti apa pembuatan kue halua kenari? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna.
18: Di tengah kehidupan masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat sebuah usaha rumahan yang terus menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah melalui produksi kue khas halua kenari. Halua kenari bukan sekedar kudapan, bagi masyarakat Sangihe, kue berbahan dasar kenari ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap hadir dalam berbagai kesempatan. Salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalem Palo, mengaku telah menekuni usaha tersebut selama lebih dari 20 tahun, sejak dirinya masih muda dan belum menikah. Di balik setiap kemasan halua kenari, tersimpan cerita tentang ketekunan, tradisi, dan kecintaan terhadap kuliner daerah. Usaha Sardia menunjukkan bahwa pangan tradisional dapat menjadi sumber penghidupan sekaligus cara masyarakat menjaga identitas budaya Sangihe.
19: Bisa membantu suami. Dan sekarang buktinya saya punya rumah, Pak. Rumah dibikin itu dari hasil. Saya dengan suami disimpan sedikit-sedikit. Dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat. Sementara pendidikan, Pak. Dari hasil halua kenari.
18: Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainurido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal. Dukungan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mendorong ekonomi masyarakat.
20: Sebelumnya pada tahun 2022, 2001, 2002 itu ada bantuan dari pemerintah berupa modal, kemudian ada alat-alat untuk pembuatan haluan seperti konfor, panci, dan alat-alat lainnya. Ya, apresiasi dari pemerintah memberikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada masyarakat pelaku UMKM, juga itu mempromosikan hasil bumi dari Kampung Mala juga kan, Pak.
18: Meski dikerjakan secara tradisional, halua kenari produksi Sardia mampu menjangkau konsumen hingga ke luar daerah. Permintaan tersebut menjadi bukti bahwa cita rasa pangan lokal Sangiha memiliki peluang untuk terus berkembang.
12: Pemirsa RRI, demikian produksi halua kenari di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari pukul 11.30 hanya di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan besarnya potensi Bank Emas Indonesia sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengoptimalkan kekayaan nasional. Kepala negara menekankan bahwa keberadaan Bank Emas merupakan bagian dari upaya pemerintah guna memastikan komoditas emas Indonesia tidak hanya ditambang dalam negeri, tetapi juga disimpan, diperdagangkan, serta memberikan nilai tambah untuk perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Grup CEO PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunardi menyebut, pengembangan ekosistem emas melalui pegadaian menjadi salah satu bentuk konkret sinergi holding Ultra Mikro dalam mendukung agenda pemerintah untuk mengoptimalkan potensi kekayaan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur mengatakan kolaborasi lintas sektor penting untuk memperluas jangkauan pelatihan sekaligus memastikan keterampilan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor tersebut adalah pelatihan berbasis kompetensi atau PBK yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang akan diadakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker di Medan, Sumatera Utara. Lebih lanjut, Wamenaker juga menyampaikan kepada para peserta latihan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok resmi meluncurkan Dialog Strategis Komprehensif CSD yang pertama kali digelar pada hari ini sebagai platform untuk memperkuat kerjasama bilateral di 5 pilar utama. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan CSD pertama bertepatan dengan dimulainya rencana 5 tahun ke-15 Tiongkok serta pelaksanaan rencana aksi jangka menengah Indonesia 2025-2029 menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, ia berharap kedua pihak sepakat untuk memastikan bahwa dialog dapat menghasilkan capaian yang nyata. Berita olahraga, Iga Swiatek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah Elena Rybakina mundur akibat cedera pada pergelangan kaki kirinya pada pertandingan perempat final. Swiatek sedang unggul 4-1 ketika Rybakina yang melakukan servis pada kedudukan 40-15 mulai mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya setelah gagal menyelesaikan rally di depan net. Selanjutnya, Swiatek akan berhadapan dengan Jessica Pegula di semifinal. Petenis Polandia tersebut unggul 7-5 dalam rekor pertemuan, meskipun Pegula memenangi 4 pertemuan mereka di lapangan keras.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kementerian Perhubungan mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu dilakukan untuk menjaga konektivitas dan mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah terdampak. Tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. Memasuki hari ke-7, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Hal ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Nantikan informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang mendengar, kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menerapkan belajar dari rumah bagi siswa PAUD, SD, dan SMP akibat kualitas udara yang tidak sehat. Selengkapnya bersama dengan Rohma Wulandari dari RRI SP Sanggau. Rohma.
7: Baik, pendengar, hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP pada hari ini. Kasih Kurikulum dan Penilaian SD Distikbud Kabupaten Sanggau, Andrianus menyampaikan, kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat dengan nilai partikulat mencapai 232. Ia menyebut, selama BDR, guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun melalui media komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sekolah juga memiliki kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi siswa dan orang tua. Ia menambahkan, kepala sekolah juga diminta untuk memastikan pelaksanaan BDR berjalan sesuai dengan ketentuan di masing-masing satuan pendidikan. Orang tua juga dihimbau untuk menggunakan masker bagi anak apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau mengeluarkan edaran Kepala Dinas nomor 100.3.4.4/97/Dikbud E/2026 tentang pemberlakuan belajar dari rumah atau BDR pada jenjang PAUD, SD dan SMP yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Sanggau yang juga perhatikan secara visual menunjukkan kabut asap yang semakin pekat, dan juga kami mempertimbangkan hasil analisis kualitas udara partikulat Kabupaten Sanggau yaitu dengan nilai 232.
7: Ia menyebut pihaknya akan melakukan pemantauan kembali pada hari Minggu mendatang lalu menentukan kebijakan selanjutnya. Jika kualitas udara belum baik atau justru memburuk, maka kebijakan BDR berpeluang akan diperpanjang. Informasi lanjutan juga akan disampaikan melalui surat resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabut asap karhutla mulai mengancam kesehatan warga Pontianak yang ditandai kasus ISPA berfluktuasi dan juga kesiapan layanan kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Gulista Kisra dari Pontianak. Gulista.
9: Baik, Safira dan pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Pontianak khususnya masih mengalami fluktuasi di tengah kondisi kabut asap yang semakin parah ini. Dan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, ini mengatakan bahwa jumlah pasien ISPA sempat turun di kisaran 160 kasus. Namun jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 271 pasien pada saat ini. Saptiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas kesehatan, sehingga belum dapat dipastikan seluruhnya disebabkan oleh paparan kabut asap. Meskipun demikian, memang peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan kondisi kabut asap menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh kualitas udara terhadap gangguan pernapasan masyarakat. Dan untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit, termasuk ketersediaan oksigen bagi pasien yang mengalami sesak nafas akibat ISPA. Berikut perkataan dari Pak Saptiko.
10: Nah, sejak minggu kemarin ada peningkatan. Jadi kemarin di terakhir kita baru ada positif 2.1.4 di tanggal 14/15. Ya. Itu turun di 160-an. Tapi kemudian di beberapa sesuatu meningkat lagi di 2.1. Kemudian untuk penanganan yang kita lakukan di kesehatan yang tentunya adalah beberapa sesuatu di masyarakat dari terkena dampak dari asap. Kemudian yang kedua, kita sudah menyiapkan logistik untuk kesehatan di seluruh puskesmas maupun rumah sakit.
9: Dan pendengar, bisa juga saya sampaikan untuk kondisi kabut asap di Pontianak ini memang sudah sangat parah, dan Saptiko juga menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang membutuhkan bantuan oksigen akibat gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Meskipun demikian, tetapi ketersediaan oksigen tetap dipastikan selalu ada di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai langkah antisipasi. Dinas Kesehatan juga mengimbau kepada masyarakat terus untuk memantau kondisi kabut asap dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika asap semakin pekat. Perhatian lebih juga diberikan kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit jantung dan paru-paru. Saptiko juga mengingatkan paparan asap tidak hanya dapat menyebabkan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sao Papua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi, dapat rasa bangga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: pandiago baitare katulangu puti womindo pandiago koma ne muka kepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
4: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
5: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
6: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
6: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
7: Oh, yes.
5: Hah? Emang bahayanya apa?
6: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita Lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, selanjutnya kami mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter Pemerintahan Radio Republik Indonesia Serui.

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan warta berita lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya pendengar. Pemda Waropen membangun kembali Pasar Urifaise setelah mengalami kebakaran pada 27 Maret 2025 lalu. Empat puluh lima peserta dari berbagai unsur masyarakat memeriahkan lomba gerak jalan HUT RI di Yapen. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam warta berita lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan radio Republik Indonesia Serui. Bersama saya Simon Kayai, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, Pemda Waropen membangun kembali Pasar Urifaise setelah mengalami kebakaran pada 27 Maret 2025 lalu. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat adat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kembali Pasar Rakyat Urifaise, Distrik Urifaise, Rabu 19 Agustus 2026. Pembangunan ini dilakukan di lokasi bekas kebakaran pasar yang terjadi pada Kamis 27 Maret 2025 lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen, Isak Samuel Dipa, melalui Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Lukman Hakim mengatakan, pemerintah daerah membangun kembali Pasar Urifaise. Pembangunan pasar membutuhkan proses panjang sebelum akhirnya dapat dimulai. Ia berharap keberadaan pasar baru nantinya dapat memberikan tempat yang layak bagi pedagang sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Urifaise.
2: Pembangunan pasar ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, mengingat pasar lama telah mengalami musibah kebakaran sejak tanggal 27 Maret tahun 2025. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, masyarakat harus menghadapi berbagai keterbatasan dalam melakukan aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya Pasar Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan sebuah fasilitas, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen bersama dalam memulihkan perekonomian masyarakat, membuka ruang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di distrik Urifaise dan sekitarnya.
1: Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, pembangunan Pasar Rakyat Urifaise membutuhkan kolaborasi tiga tungku, yakni pemerintah, agama, dan masyarakat adat. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemilik hak ulayat serta masyarakat adat yang telah mendukung pemerintah dalam proses pembangunan pasar tersebut.
3: Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa doa dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini dukungan dari gereja dan dewan adat. Dan kolaborasi tiga tungku, agama, adat, dan pemerintah menjadi penting. Di mana semuanya bertemu di pasar. Ada adat, ada agama, baik ada pemerintah, kita selalu mempunyai kepentingan bersama di pasar. Untuk itu dukungan dari semua pihak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda hari ini dan selama-lamanya.
1: Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Urifaise, Yobe Refasi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Waropen yang telah memperjuangkan kebutuhan para pedagang. Ia mengatakan setelah pasar terbakar, para pedagang tidak memiliki tempat berjualan, sehingga terpaksa melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang jalan Urifaise.
4: Kalau pasar sudah selesai, itu terbaik jalan tinggal jalan, tetap masih mau pindah pasar.
5: Jadi, ini Pak Dewan ada, los itu nanti.
4: Bisa dibantu masyarakat, tetap jualan di pasar.
1: Dengan dimulainya pembangunan pasar, para pedagang berharap segera kembali mendapatkan tempat berdagang yang aman dan layak. Pembangunan pasar rakyat Urifaisei tersebut menggunakan sumber dana otonomi khusus Otsus Papua pada tahun anggaran 2026 dan diharapkan mampu mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selepas itu pendengar, 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat meriahkan Lomba Gerak Jalan HUT RI di Yapen. Berikut laporan Riki Aritonang.
6: Lomba Gerak Jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan.
7: Rangkaian Lomba Gerak Jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilepas langsung oleh Bupati Benyamin Arisoy, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui ini diikuti berbagai unsur, mulai dari OPD sekolah hingga masyarakat umum. Bupati Benyamin Arisoy mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat mengisi kemerdekaan sekaligus momentum menunjukkan bahwa masyarakat Yapen kompak, disiplin, dan cinta tanah air.
6: Lomba Gerak Jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan. Agar mengikuti lomba ini dengan semangat, tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Jangan menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Kepulauan Yapen, Asir Pongrate, menyampaikan lomba gerak jalan diikuti 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan bagi para pemenang.
8: Peserta yang telah mendaftar dan telah mengikuti lomba dari awal sampai akhir berjumlah 45.000 dan terdiri dari organisasi perangkat daerah OPD-OPD tetapi juga dari tingkat SLTA maupun sederajat dengan SLTA. Ada juga dari warga masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang telah dibentuk sehingga jumlah hari ini adalah 45.000 dan mereka semua sangat senang untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka HUT RI ke-81. Dan jumlah hadiahnya telah disiapkan oleh panitia bervariasi dan kurang lebih juara 1, 2, 3 dan juara favorit itu akan diberikan hadiah langsung dan telah disiapkan oleh panitia. Bisa ada piala tetapi juga ada uang-uang pembinaan yang akan diberikan kepada masing-masing juara. Ada bervariasi dari tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan oleh panitia.
7: Rangkaian Lomba Gerak Jalan ini diharapkan semakin memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Semarak HUT RI ke-81, Rumah Baca Sahabat Elsa Dai gelar lomba makan kerupuk. Berikut laporan Cindy Faidiban.
9: Semarak memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut digelar Rumah Baca Sahabat Elsa Dai Jalan Kelapa 2, Kampung Warari, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni lomba makan kerupuk bagi anak-anak pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari Wakil Ketua 2 DPRK Kepulauan Yapen, Diorje Dianamon Logianto, dan anggota DPRK Yapen Komisi Rian Hendrik yang hadir secara langsung langsung menyaksikan kegiatan sekaligus memberikan dukungan kepada para pengajar dan anak-anak di rumah baca sahabat El Sadai. Wakil Ketua 2 Deperka Kepulauan Yapen DORJ Dinamon Logianto mengapresiasi keberadaan rumah baca sahabat El Sadai yang dinilai memiliki peran penting dalam membantu pendidikan anak-anak. Yang meminta Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap keberadaan rumah baca tersebut, termasuk dukungan dan bantuan agar kegiatan pendidikan.
10: Saya minta Dinas Pendidikan ada perhatian ke rumah baca sahabat El Sadai. Dan ini sangat bagus, ada yang mau ajar, ada guru-guru yang tanpa pamrih ngajarin anak-anak atau adik-adik kita ini.
9: Sementara itu, anggota DPRK Yapen Komisi C, Rian Endrik mengatakan kegiatan lomba makan kerupuk di rumah baca sahabat El Sadai merupakan bagian dari upaya menyemarakan HUT kemerdekaan RI bersama anak-anak.
11: Akhirnya dilakukan di sesudah 17. Ya, saya berharap rumah baca ini bisa jadi wadah untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang belum mampu dalam kalistung.
9: Salah satu pengajar rumah baca sahabat El Sadai, Foni Flora Imbab, mengatakan pihaknya sangat senang dapat ikut memeriahkan HUT kemerdekaan RI bersama anak-anak. Ia berharap perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat terus diberikan kepada rumah baca sahabat El Sadai sehingga kegiatan belajar bagi anak-anak dapat berlangsung secara berkelanjutan.
12: Sebenarnya kami ingin melaksanakannya di 2 minggu yang lalu, tetapi karena ada satu dan lain hal, maka kami baru laksanakan di hari ini. Ini untuk menyongsong HUT kemerdekaan RI yang ke-81.
9: Sementara itu, salah satu peserta rumah baca sahabat El Sadai, Rosita Ayomi, mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan belajar di rumah baca tersebut. Ia mengatakan banyak mendapatkan tambahan pengetahuan, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris dan matematika.
13: Kami dapat pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Kami dapat pelajaran kosakata sampai 100. Rasanya sangat senang karena bisa dapat pelajaran tambahan selain di sekolah.
9: Kegiatan lomba makan kerupuk tersebut berlangsung dalam suasana penuh keceriaan. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan antara anak-anak dan pengajar. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Saudara TK Pertiwi 4 Serui, edukasi anak menabung sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
14: Ya sama, ini tahun kedua dengan Bank Papua.
15: Taman Kanak-Kanak TK Pertiwi 4 Serui bersinergi dengan PT Bank Papua Kantor Cabang Serui dalam memberikan edukasi tentang pentingnya menabung sejak usia dini kepada para peserta didik. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pembukaan rekening tabungan anak yang dilaksanakan langsung di lingkungan sekolah Jumat 21 Agustus 2026. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini mengatakan, kebiasaan menabung sejak dini menjadi kegiatan penting dalam membentuk karakter. Karakter anak agar lebih hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengelola uang. Menurutnya, melalui kebiasaan menyisihkan uang secara rutin, anak-anak dapat belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, mereka juga memahami bahwa untuk memperoleh sesuatu diperlukan usaha, kesabaran, dan perencanaan.
14: Bank Papua, kami bekerja sama, ini tahun kedua dengan Bank Papua, mengajarkan anak-anak sejak usia dini menabung. Jadi pembukaan rekening dari 5.000 bisa Rp1.000 setiap hari, tidak ada potongan. Kenapa? Karena anak-anak kita dan tahun ini Bank Papua juga langsung ke anak-anak. Jadi mereka datang ke sekolah dan anak-anak yang tanda tangan. Beda dengan tahun-tahun kemarin. Nah, karena anak TK belum bisa tanda tangan, jadi mereka pakai cap jempol. Jadi cap jempolnya anak-anak yang langsung pembukaan rekening. Jadi sangat luar biasa, anak-anak sangat antusias sekali. Sedangkan yang tahun-tahun kemarin kan harus orang tua, jadi atas namanya itu kan macam contohnya Astri harus nama orang tua di belakangnya. Kalau yang tahun ini produk Iya, baru. Jadi mereka langsung anaknya punya nama, tidak pakai nama orang. Jadi menanamkan nilai-nilai yang sangat antusias, yang luar biasa untuk anak-anak, karena mereka ada cap jempolnya untuk anak-anak.
15: Sementara itu, staf pemasaran dana dan jasa PT Bank Papua Kantor Cabang Serui, Katerina Esaroi, mengatakan program pembukaan rekening tabungan bagi anak-anak di TK Pertiwi 4 Serui telah memasuki tahun kedua. Pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 71 anak tercatat mendapatkan kesempatan untuk membuka rekening tabungan. Katerina berharap kegiatan tersebut tidak hanya mengenalkan budaya menabung kepada anak-anak, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap mata uang rupiah sejak usia dini.
16: Ini tahun yang kedua, kurang lebih sudah ada 175 anak yang sudah punya rekening. Nah, untuk tahun ajaran ini, di tahun ajaran 2026-2027, ada sekitar 71 anak-anak kelas A dan B, tapi juga kelas bermain. Dengan kalau tidak salah PAUD yang juga hari ini kita adakan pembukaan rekening khusus buat anak-anak. Jadi mereka semua kalau kurang lebih dari sekolah ada 71 orang. Mudah-mudahan kedepannya amanat dari guru maupun juga dari orang tua, Bank Papua bisa kawal dan jaga dengan baik. Kita edukasi sama-sama untuk anak-anak bisa mengenal uang rupiah, mencintai uang rupiah, tetapi juga bisa mengatur keuangan mereka dari usia dini. Pembukaan rekening sendiri yang kita kasih buat anak-anak mulai dari Rp5.000 setoran awal dan setoran hariannya Rp1.000. Jadi bersama orang tua kita bisa ajarkan anak-anak untuk mengisikan sedikit uang jajan mereka dan mereka bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
15: Sinergi antara TK Pertiwi 4 Serui dan Bank Papua ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kebiasaan finansial yang positif bagi anak-anak. Sebab menabung sedikit demi sedikit sejak hari ini dapat menjadi bekal berharga untuk masa depan. Agus Tanawani melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai, di balik kaca ada Bung Dodi Walesa mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 55 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Rangkaian hiburan dari album dangdut masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, dan saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul malam nanti ya, di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur bersama Lintas Serui Sore.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Buang sini aja lah.
1: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang... Bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Baik, saudara pendengar, demikian rangkaian hiburan dangdut yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini. Harapan kami semoga Anda terhibur selalu via udara.
2: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Iya, saudara pendengar menemani kebersamaan kita
1: Digital.
0: Di sore hari ini kami masih akan terus temani dengan berbagai hiburan dan juga rangkaian informasi yang akan hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini, masih pada edisi ...21 Agustus 2026.

Baik, pendengar menemani kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan informasi terkait dengan Kepala Distrik Yawakukat resmikan Tugu Selamat Datang hasil renovasi KKN Uncen Kelompok 21. Ya, pendengar, Kepala Distrik Yawakukat Andris Denumberi SE meresmikan Tugu Selamat Datang di Kampung Kontinai, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan bersama dengan mahasiswa KKN Kelompok 21 Universitas Cendrawasih Jayapura, juga pemerintah kampung serta masyarakat setempat. Ya, Tugu Selamat Datang tersebut merupakan hasil renovasi yang digagaskan dan dikerjakan oleh mahasiswa KKN Uncen Kelompok 21 sebagai bentuk kontribusi sekaligus kenang-kenangan bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan KKN di Distrik Yawakukat. Dalam sambutannya, Andris Dekanumberi mengimbau masyarakat Kampung Kontinai, Saneyoka, dan Waniwon untuk bersama-sama menjaga serta merawat Tugu tersebut sebagai fasilitas dan aset bersama. Ia juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak melakukan vandalisme atau merusak fasilitas umum terutama akibat pengaruh minuman beralkohol. Dan menurutnya, keberadaan Tugu bukan hanya memperindah lingkungan kampung, tetapi juga menjadi simbol identitas dan pintu masuk bagi masyarakat maupun setiap orang yang berkunjung ke wilayah tersebut. Andris juga menyampaikan apresiasi kepada PLT Kepala Kampung Bamuskam, tokoh pemuda serta seluruh warga yang telah terlibat dan membantu proses renovasi Tugu Selamat Datang. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada mahasiswa KKN Uncen Kelompok 21 atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama berada di Distrik Yawakukat. Peresmian tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah distrik, pemerintah kampung, mahasiswa KKN, dan masyarakat dalam membangun serta memperindah lingkungan kampung. Pemerintah Distrik Yawakukat berharap hasil karya mahasiswa KKN tersebut dapat dipelihara bersama-sama dan juga menjadi kenang-kenangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Kontinai dan wilayah sekitarnya. Yaitu dari Distrik Yawakukat terkait dengan Kepala Distrik Yawakukat resmikan Tugu Selamat Datang hasil renovasi KKN Uncen Kelompok 21.

Informasi selanjutnya datangnya dari Yapen Utara. Genting tahap 2 di Yapen Utara, Wakil Bupati Roy Palunga pastikan intervensi gizi tepat sasaran. Nah, pendengar, dari Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga yang turun langsung memantau pelaksanaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap 2 di Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kehadiran Wakil Bupati ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan intervensi pemenuhan gizi dan juga ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah 2 tahun atau baduta berjalan sesuai sasaran. Ya, program Genting merupakan salah satu upaya percepatan pencegahan stunting melalui pemberian makanan bergizi serta pemantauan kondisi penerima manfaat secara berkala. Pelaksanaan genting tahap 2 berlangsung di Puskesmas Tindaret dan Puskesmas Yobi, dan Roy Palunga hadir didampingi Kepala Distrik Yapen Utara Aldius Kang Gunung bersama dengan staf distrik. Turut hadir juga Kepala Puskesmas atau Pustu, dokter, tenaga kesehatan, serta para penerima manfaat. Ya, sebanyak 40 penerima manfaat menjadi sasaran intervensi yang berada dalam tanggung jawab Wakil Bupati Roy Palunga. Dan dari jumlah tersebut, 23 penerima manfaat berada di wilayah kerja Puskesmas Tindaret, sedangkan 17 penerima manfaat berada di wilayah kerja Puskesmas Yobi. Para penerima manfaat terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi untuk mencegah risiko stunting. Ya, dalam program tersebut penerima manfaat juga mendapatkan bantuan bahan natura berupa susu sesuai kelompok sasaran, juga telur kacang hijau dan gula pasir. Untuk baduta diberikan susu pertumbuhan sesuai usia, sementara ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan susu yang dilengkapi telur kacang hijau dan gula pasir. Dalam arahannya, Roy Palunga menyampaikan rasa syukur karena dapat kembali bertemu dengan para penerima manfaat yang melanjutkan pemberian untuk melanjutkan pemberian bahan makanan bergizi pada tahap kedua. Dan menurutnya, pelaksanaan tahap kedua menjadi momentum untuk melihat perkembangan penerima manfaat setelah mendapatkan intervensi pada tahap pertama. Roy juga mengingatkan agar bantuan makanan yang diberikan dikonsumsi oleh penerima manfaat sesuai peruntukannya.

0: Itu Wakil Bupati juga menyebutkan tanda-tanda perubahan positif dari intervensi gizi mulai terlihat di wilayah kerja Puskesmas Yobi, yang mana salah satu penerima manfaat yang sebelumnya memiliki berat badan 40 kg mengalami peningkatan menjadi 50 kg pada pemantauan berikutnya. Meski demikian, ia meminta tenaga kesehatan di Puskesmas Tindaret dan Puskesmas Yobi terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penerima manfaat secara berkala. Dan menurutnya, pendampingan tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui perkembangan kondisi dan status gizi ibu maupun anak, serta memastikan intervensi yang diberikan berjalan sesuai kebutuhan. Wakil Bupati juga mengatakan program Genting akan kembali lanjutkan pada tahap ketiga, dan pada pelaksanaan berikutnya ia juga berencana turun langsung mengunjungi rumah para penerima manfaat. Ia berharap pelaksanaan program tersebut dapat memberikan perubahan nyata terhadap kondisi kesehatan dan status gizi penerima manfaat. Pelaksanaan kegiatan Genting 2 di distrik tahap 2 di distrik Yapen Utara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memperkuat pencegahan stunting melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah distrik, puskesmas, tenaga kesehatan, orang tua asuh, dan keluarga penerima manfaat. Ya, berkait informasi terkait dengan Genting tahap 2 di Yapen Utara, Wakil Bupati Roy Palunga pastikan intervensi gizi tepat sasaran. Ya, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya setelah kita kembali dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aina urumie rei ni na o adomo yarama rei ya ni na o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Pendengar Fitur Budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan feature budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar Fitur Budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munabah.
0: Aina orumie o re ni ni na o adomo yara.

0: irua, kurumori irua, gawai nino.
1: Munaba sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
0: Saya ada di kota Seru sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis, saya menangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya, sudah tidak ada. Kapan lagi dia masuk di pintu?
1: Pendengar Fitur Budaya, munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah. Yanisa Munabah adalah ratapan tentang kebaikan dan kebesaran orang yang telah meninggal. Nyanyian ini tidak menggunakan alat musik karena berisi tangisan atau ratapan. Sedangkan jenis yang kedua adalah Owa Munabah. Owa Munabah dilantunkan setelah jenazah di kuburan. Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan

0: dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam atau nisan dapat dilakukan, maka owa munabah dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
1: Jadi nyanyian owa munabah ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
2: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti bapak yang meninggal ini. Sementara kalau tutup dia per rumah ini selesai, kita harus bikin acara munabah, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
1: Jadi nyanyian ini nih seperti penghargaan kepada kerabat saudara
2: yang sudah meninggal, ya.
1: Berarti mulai dari jenazah itu masih ada di rumah.
2: Masih ada sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munabah lagi, selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Tapi kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munabah, kita dance sudah.
1: Jadi ini juga tergantung dari persiapan.
2: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan itu mau bikin langsung dia pun sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja, datang rame saja tuh, dansa munabah saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja, buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai sampai habis.
1: Okay. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
2: Masih sampai sekarang juga.
1: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
2: Hanya generasi terakhir hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
0: Pendengar Fitur Budaya, kalau menyimak nyanyian munabah yang dilantunkan, munabah terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2-3 lirik. Di dalam owa munabah, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. Namun, berbeda dengan yanisa munabah, terkadang 2-3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat yanisa munabah secara spontan dilantunkan, berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, munabah berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta owa munabah tersebut. Misalnya dalam munabah ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun, akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu ada juga berisi kritik sosial, misalnya semasa hidup almarhum, sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
2: Tapi kalau kita dansa orang Waropen tuh tidak kasar, dansa halus dan ikut irama lagu, penokok tifa juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokok tifa, baru kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak.
1: Jadi seirama.
2: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokok tifa juga dia ikut share lagu. Padahal saya juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen, dia menyanyi loncat. Kalau kita tidak, ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
1: Sebagai pelaku budaya dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian Munaba ini, dia juga bisa apa diteruskan untuk generasi.
2: Iya, ini yang Mama ada pikir, ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang Mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Biasa kalau dalam prosesi macam ritual-ritual kematian, itu biasa Mama menyanyi, ada yang mendampingi tidak?
2: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk Mama yang menyanyi, mereka ambil. Begitu. Ada.
1: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
2: Iya, begitu. Macam berbalas.
1: Berbalas-balas.
2: Iya, begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita Toki Tifa baru dansa di luar, lain dari kematian orang meninggal.
0: Lantunan Owa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Owa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar masih bersama program Mas 1 RRI Serui dan rangkaian hiburan masih akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan kembali juga hadir informasi terkait dengan Muskam Kampung Bawai bahas pembangunan 2027, kebersihan lingkungan jadi prioritas. Ya, pendengar, pemerintah Kampung Bawai bersama dengan Badan Musyawarah Kampung atau Bamuskam, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga pemuda, tokoh perempuan, serta pendamping kampung melaksanakan Musyawarah Kampung atau Muskam dalam rangka membahas dan menyusun usulan program serta prioritas pembangunan Kampung Bawai untuk tahun anggaran 2027. Musyawarah tersebut dibuka oleh PLT Kepala Distrik Yapen Selatan Milan Stompo SE yang meminta pemerintah kampung bersama masyarakat menetapkan program berdasarkan kebutuhan nyata dan skala prioritas masyarakat. Milan mengatakan, kondisi efisiensi anggaran mengharuskan pemerintah kampung lebih selektif dalam menentukan program yang akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Dan menurutnya, tidak seluruh usulan dapat diakomodasi, sehingga program yang dipilih harus realistis juga memiliki manfaat langsung dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ya, pendengar, selain pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi, persoalan kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan program Kampung Bawai tahun 2027. Melans menilai posisi Kampung Bawai yang berada dekat dengan kawasan pasar dan berbatasan dengan Kelurahan Tarau membuat persoalan sampah perlu mendapatkan perhatian bersama. Ia juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 50 yang sebelumnya turut membantu membersihkan saluran drainase Kampung Bawai dari sampah. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, pemerintah Kampung Bawai memberikan piagam penghargaan kepada mahasiswa KKN Uncen Kelompok 50. Melans berharap kegiatan menjaga kebersihan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dirancang menjadi program kampung yang berkelanjutan. Dan pendengar, dalam Bamuskam, peserta menyampaikan sejumlah usulan program yang dikelompokkan ke dalam beberapa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan pada bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, usulan yang dibahas antara lain operasional pemerintah kampung sebesar 3%, kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, penyusunan profil kampung, pemutakhiran data dan informasi kampung tahun 2027, pelaksanaan Muskam dan Musrembang Kampung, penyusunan RKP Kampung dan APBK, serta perawatan jaringan server dan aplikasi Siskeudes.

Sementara pada bidang pelaksanaan pembangunan kampung, terdapat usulan di sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan insentif dan transportasi guru PAUD serta pengadaan seragam atau batik guru PAUD. Sedangkan di bidang kesehatan, usulan meliputi insentif dan juga transportasi kader posyandu, pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita, ibu hamil, dan lansia, serta pengadaan seragam atau batik kader posyandu. Pada bidang pembinaan dan kemasyarakatan, peserta mengusulkan penerangan lampu jalan, program tabungan keluarga serta renovasi rumah tidak layak huni, atau bantuan bahan bangunan rumah atau BBR. Dalam pembahasan TAMP P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen, Sonia Pangkali menjelaskan bahwa penyusunan program tahun anggaran 2027 tetap mengacu pada ketentuan dan petunjuk penggunaan dana desa yang berlaku, sambil menunggu ketentuan mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2027. Pembahasan juga diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan kampung melalui administrasi pemanfaatan aplikasi pemerintahan, pendataan masyarakat, pemutakhiran data, serta penyusunan profil kampung. Data yang akurat dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan agar program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Nah, melalui musyawarah kampung tersebut, pemerintah Kampung Bawai bersama masyarakat diharapkan dapat menyusun program tahun anggaran 2027 secara lebih terarah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, skala prioritas, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Muskam tidak hanya menjadi forum untuk menyusun daftar usulan pembangunan, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk menentukan program yang realistis, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap layanan pemerintahan, kebersihan lingkungan, kesehatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta perekonomian kampung Bawai. Hasil musyawarah kampung selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah kampung atau RKPK tahun 2027, serta tahapan perencanaan dan penganggaran Kampung Bawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu informasi terkait dengan Muskam Kampung Bawai bahas pembangunan 2027, kebersihan lingkungan jadi prioritas.

Saudara pendengar, kami sudahi saja informasi dan juga deretan hiburan menemani kebersamaan kita. Dan selanjutnya ke ruang dengar saudara, rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami kami hadirkan jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami yang juga telah kami hadirkan Azan Maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya, mengantarkan kita di 29 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tiga nomor lagu berturut-turut telah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di petang hari ini. Dan 43 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita beranjak pada acara mendatang, yaitu monolog kisah inspiratif. Dan kali ini kami hadirkan tiga informasi ya dari monolog kisah inspiratif untuk Anda di petang hari ini. Yang pertama datangnya dari Dead Air ya, drama monolog perjuangan teknisi dan juga penyiar radio era kemerdekaan. Dari Bandung yang dilansir dari laman rri.co.id, yang mana RRI Bandung dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia turut serta memberikan suguhan berbagai program yang bernuansa semangat kemerdekaan berupa ILM, filler, feature, dan juga info dan berita, serta drama monolog yang akan ditayangkan di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung. Untuk menumbuhkan semangat generasi muda mengenai arti penting kemerdekaan dan kepahlawanan di dunia radio, RRI Bandung berupaya mengisi ruang siar dengan tayangan yang relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Emas 2045, baik on air maupun off air. Rasa takut adalah hal normal dan setiap manusia termasuk para pahlawan dan pejuang pasti memiliki rasa takut saat menghadapi bahaya atau ketidakpastian. Nah, tindakan nyata melampaui rasa takut yang membedakan seorang pahlawan adalah keputusan mereka untuk bertindak benar dan maju terus meskipun hati mereka merasa gentar. Ya, kali ini RRI Bandung akan menayangkan drama monolog yang bertemakan kepahlawanan insan angkasawan radio. Drama monolog dengan judul Dead Air adalah cerita fiktif terinspirasi perjuangan para teknisi dan juga penyiar radio pada era kemerdekaan Indonesia. Naskah yang ditulis oleh Soleman Yusuf ini disutradarai Sandy Septiadi dan diperankan oleh Abi, seorang mahasiswa semester akhir Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Sandy Septiadi kepada RRI Bandung mengaku merasa tertantang dalam memvisualisasikan naskah menjadi tontonan yang menarik. Ya, drama monolog yang berlatar belakang perjuangan dan kepahlawan adalah menahan kecemasan, ketakutan, juga masalah pribadi dan teror, derap sepatu tentara, tembakan senjata di masa itu, dan akan kami kemas dalam alur monodrama yang menarik, realistis, dan juga wajar. Ya, untuk itu nantikan tayangan drama monolog ini serentak di Pro 1 juga Pro 2 ya, pada frekuensi 97,6 FM dan juga Pro 2 FM, dan Pro 4 540 AM RRI Bandung, RRI Digital, dan juga YouTube RRI Bandung Live pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dan pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 11.30. Yaitu dari laman rri.co.id, tepatnya dari Bandung, dengan topik atau judul yaitu Dead Air, drama monolog perjuangan teknisi dan penyiar radio era kemerdekaan.

Kisah inspiratif atau monolog kisah inspiratif yang berikut datangnya dari seorang Ibu Yuliana Blandina Rumasep, yang mana selaku perempuan penulis kamus Tok Pisin

Indonesia. Ya, Yuliana Blandina Rumasep menceritakan pengalamannya menulis kamus Talk Peace in Indonesia bermula dari medsos tahun 2006 sampai 2008. Ada satu grup daring yaswarau.com dan satu tema belajar pun digagas. Mari belajar, belajar bahasa Talk Pidgin PNG Indonesia. Ya, pendengar, Yuliana sebagai pembina selama proses belajar berlangsung dan diakuinya peminatnya mencapai 3.000 orang. Suatu waktu Yuliana bertemu dengan Rene Anastasia di sebuah stasiun kereta api di Belanda. Dan tak lama keduanya berpisah dan Rene kembali ke tempat tinggalnya di Italia. Dan Rene ini adalah perempuan yang ayahnya berasal dari Vanimo dan ibu asal Biak, Papua. Perbincangan keduanya berlanjut. Dari grup Talk Pisin banyak sekali pertanyaan dari anggota. Tahun berapa pertama, kedua masih berjalan normal. Dan menurutnya lantaran terlalu banyak pertanyaan yang sama sering diulang-ulang, entah mungkin karena tidak mengikuti diskusi di grup dan mempengaruhi kemajuan belajar anggota lain yang jumlahnya cukup banyak, maka grup tidak dilanjutkan. Nah, dari situ ide Rene muncul, katanya dalam obrolan kecil kepada Yuliana, bagaimana kalau menulis kamus Talk Pisin bahasa Indonesia. Spontan Yuliana menjawab, menulis kamus dan bagaimana bisa sementara 10 anak saya dalam rumah ini bagaimana. Dan ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Dan dicoba, tanggap Rene serius dan meyakinkan Yuliana, namun ketika itu tidak langsung dilakukan. Dan proses penulisan baru dilakukan pada tahun 2016. Nah, pengalaman perempuan kelahiran 8 April 1969 itu rupanya tidak semudah yang dibayangkan. Kepada penulis, Yuliana akui tantangan terberatnya adalah saat menerjemahkan perbendaharaan Tata Bahasa Indonesia Baku. Ia menuturkan ada waktu di mana ia mengalami keputuhan berpikir dan rasanya sungguh amat sangat berat sekali karena harus berbagi waktu dengan pekerjaan di luar rumah dan rutinitas pekerjaan rumah tangga. Nah, tidak banyak berharap kepada suami dan anak-anak untuk membantunya karena mereka kurang fasih kosakata bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, masa-masa itu hanya layar komputer yang menemaninya pada fase berat diselingi musim berganti di negeri kincir angin Belanda. Musim boleh berlalu tapi semangatnya tak pernah pudar untuk membantu orang-orang di perbatasan Papua Nugini dan Republik Indonesia. Ia berangkat dari pengalaman hidupnya di sebuah kamp pengungsian di Warakem, Papua Nugini pada 1992 hingga 2004 lalu. Dan sebagai pengungsi, ia tahu benar kondisi apa yang dihadapi seorang ketika seseorang yang berada pada tempat di mana ia sama sekali tidak paham bahasa penduduk setempat. Dan rasanya semua gelap dan kenang perempuan yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Sejarah pada UNCEN Jayapura. Iya, dari pengalaman itu, anak dari almarhum Mantri Bastian Rumasep dan almarhumah Rosina Infaindan sebelumnya sempat pesimis. Dan ia sadar dan ia tahu bahwa menulis sebuah kamus itu berat, tapi ia cuma mau membantu mereka untuk mengetahui kedua bahasa Talk Pisin dan bahasa Indonesia. Demikian dikatakan oleh perempuan tamatan SD YPPGI Bomakia Bovendigol. Nah, ibarat beban jika dipikul sendiri pasti berat, dan cara yang dilakukan Yuliana agar tidak putus asa dan berhenti menulis. Beberapa bahan tulisan kamus yang sedang digarapnya dibagikan kepada akun media sosialnya. Dan menurutnya komunikasi yang seimbang itu sangat penting, dan itu hanya akan terjadi jika pendengar dan pembicara bisa saling memahami bahasa yang dipakai. Ya, penulisan kamus itu proyek besar dan mestinya punya keterampilan khusus di bidang bahasa, sementara kamus tersebut ditulisnya sendiri. Dan dalam proses penulisan 2016-2017, pernah mengalami kendala karena komputer rusak dan lanjutkan setelah awal 2018. Alumni SMA YPPK Santo Agustinus Sorong ini kembali termotivasi usai membaca biografi penulis kamus Oxford, yaitu William Caster Minor, yang menulis itu sangat penting. Nah, didasarinya bahwa bulan April 2022 penulisan kamus pun tuntas. Setelah selesai menulis kamus Talk Pisin untuk mendapat pengakuan lantaran Yuliana merupakan warga negara Belanda, mesti melewati proses mendapatkan hak cipta di Brussel.
Kamus Stokpis in Indonesia sangat penting untuk wilayah perbatasan. Selanjutnya siapa yang mau belajar itu kembali pada setiap individu. Nah, apalagi secara hubungan kekerabatan sejak nenek moyang Papua dan masuknya kolonialisme, hubungan itu menjadi renggang. Akhirnya 24 Oktober 2025 Yuliana bisa melihat karyanya diluncurkan di aula Fakultas FKIP Universitas Cendrawasih yang pernah menjadi kampus. 6 semester lantaran gejolak politik, ia ke PNG tinggal di Warakem kemudian berpindah ke Belanda. Ya, soal menulis diakui Francisca Nomak, salah satu pengungsi yang pernah tinggal bersama di Warakem, dan ia juga mengenalnya dengan nama Blandina. Kamus Stokpis in Indonesia Yuliana percayakan kepada Universitas Okmin Papua yang berdiri 2021 lalu dan sebagai bentuk dukungan reputasi akademik bagi pengembangan di bidang kajian linguistik. Nah, itulah kisah perempuan dengan ciri khas rambut keribonya lalu mengenakan noken, kalung anting-anting busana khas perempuan Melanesia, dan kepada penulis ketika melakukan proses wawancara kepada di 11 Mei 2022 yang berpesan identitas itu perlu dijaga meski hidup di negara lain. Ya, itu informasi terkait dengan perempuan penulis Kamus Stokpis in Indonesia dan ia adalah Yuliana Blandina Rumasep. Selanjutnya kisah inspiratif Marten Norotou dari Nakoda Kapal menjadi petani sayur. Nah, cerita tentang petani milenial menarik untuk diulas. Tebal petani bukanlah profesi yang populer dalam pilihan karir anak-anak muda masa kini apalagi di Papua. Namun itu berbeda dengan Martin Luther Norotou, seorang pemuda asal Kabupaten Jayapura, yang mana ia malah beralih profesi menjadi petani di usia 23 tahun. Martin bukanlah lulusan sekolah pertanian, malah ia jebolan SMK YPK, SMK Pelayaran Jayapura. Dan itu pula mengantarnya bekerja sebagai nakoda kapal feri rute Biak Manokwari. Ya, medio 2010 ketika sedang berlayar, Martin mendapat kabar dari kampung halamannya di Wybron jika sang mama jatuh sakit dan Martin pun tak punya pilihan dan ia harus segera pulang kampung. Tidak lagi berlayar, Martin tidak hilang semangat namun hidup harus terus berlanjut apalagi Martin merupakan tulang punggung keluarga dan ia harus mencari nafkah demi keenam adiknya. Nah, saat itulah idenya muncul untuk memanfaatkan lahan tidur milik orang tuanya di atas lahan 1 hektar dan Martin mulai menanam sawi, kangkung, bayam, kol, dan cabai dan menjualnya ke warga kampung. Ya, tahun terus berlanjut, melihat keberhasilan Martin, warga kampung mulai berdatangan mendekati Martin untuk belajar. Berkat kegigihannya, saat ini Martin diberi tanggung jawab sebagai ketua kelompok tani pelita Jaya Makmur di Wybron Sentani Barat. Nah, 3 tahun belakangan, kebun milik Martin semakin mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak. Ia pun mendapat dukungan sprinkler, kultivator, tangki semprot, dan benih. Ya, workshop untuk kelompok tani kami juga pernah dilaksanakan dan perkembangan Martin dengan kelompok taninya rupanya berhasil memotivasi warga dari kampung lainnya untuk melakukan hal yang sama. Nah, kini Martin sering dipanggil untuk memberikan pelatihan di kampung lainnya. Rupanya, kebun milik Martin sering dijadikan sebagai tempat belajar mulai dari siswa PAUD hingga mahasiswa. Dan Martin pun mengajak pemuda Papua lainnya untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki, apalagi di daerah Wybron yang merupakan jalur wisata. Buah-buahan segar dan sayuran menurut Martin harus dijajakan sebagai buah tangan para pelintas. Yaitu informasi terakhir terkait dengan kisah inspiratif Martin Norotou dari Nakoda Kapal menjadi petani sayur. Pendengar, pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur dan ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan satu nomor lagu menemani ruang dengar Anda jelang pukul 19 di mana kita akan bergabung bersama RRI, Prosoter RRI Jayapura guna mengikuti Warta Gema Papua.

Saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, selanjutnya program 1 RRI Serui bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026.

0: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan warta berita Gema Papua edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan di antaranya, polisi tetapkan 5 tersangka pembunuhan Bribka Freddy Awes di Yahukimo. Bulog Merauke salurkan bantuan pangan untuk 27.000 lebih keluarga penerima manfaat. Selain itu warta berita, malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita mulai dengan berita yang pertama. Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lain. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
2: 16 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari tadi subuh kurang lebih ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian dua rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan dua pelaku ini meninggal dunia.
1: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Maderakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara Perum Bulog Cabang Merauke mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Program ini diharapkan membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah. Simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

0: dua distrik atau 190 kelurahan atau kampung.
1: Sementara itu, Bupati Merauke Yosep Bladip Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
2: Di pasar

0: waktu harus senjata agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
1: Ia menyebut, stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok yang dinilai menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Keduanya kini dikenai tindakan administratif setelah ditemukan sejumlah aktivitas yang tidak sesuai izin. Selengkapnya laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
3: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
4: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi serta pendalaman informasi secara intensif pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim intelijen berhasil menemukan dan mengamankan dua warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13 RT 012 RW 004 Kelurahan Narambet, Kecamatan Sekanto, Kabupaten Kerom, Papua.
3: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Bupati Nabire Mesak Magai meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rabu 19 Agustus 2026 melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire dan dipimpin langsung Bupati Nabire Mesak Magai. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas, dan disiplin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mesak meminta para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dan terobosan baru sejalan dengan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
6: Kita mendapat satu tanggung jawab yang besar, yaitu kampung nelayan. Karena Kabupaten Nabire ini merupakan kabupaten yang penuh strategis untuk membangun kampung nelayan. Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang lama sudah rintis ada beberapa titik, sehingga saya harap Kepala Dinas yang baru segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, konsolidasi kembali dengan staf di lingkungan Dinas Perikanan, sehingga kebijakan pemerintah, program strategis pemerintah pusat ini berjalan dengan baik, sehingga Kabupaten Nabire ini memperoleh suatu kepercayaan dari pemerintah pusat bagi kita di daerah di sini.
5: Untuk sektor perikanan, Bupati meminta Kepala Dinas yang baru mengawal program Kampung Nelayan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua Tengah diperkuat sekaligus melakukan konsolidasi internal agar program tersebut dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Nabire. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta mempercepat pencatatan dan pemutakhiran data kependudukan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian juga diminta meningkatkan produksi serta mengembangkan potensi pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang baru bertindak secepatnya sehingga data kependudukan Kabupaten Nabire ini kita bisa terekam di dalam data elektronik, sehingga posisi penduduk Kabupaten Nabire ini kita tahu, karena setiap saat perkembangan penduduk Kabupaten Nabire ini sedang meningkat, tetapi banyak ya belum terdata sebagai warga Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kita harus bekerja meningkatkan lagi sehingga seluruh warga Kabupaten Nabire, bahkan juga orang yang masuk ke Kabupaten Nabire, harus terdata semua. Kemudian, sama juga dengan Dinas Pertanian juga, bahwa Presiden sendiri sampaikan, kita jangan ketergantungan dari daerah Nabire. Ketika keadaan negara kita ini dalam keadaan darurat, maka kita bisa antisipasi dengan produk lokal.
5: Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap setiap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati meminta seluruh OPD memperkuat kerjasama lintas sektor sehingga kualitas kerja pemerintah semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Selain pelantikan pejabat, Bupati Nabire juga menyerahkan surat perintah pelaksana tugas kepada Max Leovel Tituel sebagai PLT Kepala BKPSDM, Eliezer Korwa sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sumardi sebagai PLT Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Konstantina Warai sebagai PLT Kasatpol PP Nabire. Arlot Saudila melaporkan.
2: Saudara, lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini menjadi wujud semangat persatuan dan cinta tanah air masyarakat. Kita simak laporan dari Riki Aritonang, RRI Serui.
7: Rangkaian lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilepas langsung oleh Bupati Benyamin Arisoi Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui ini diikuti berbagai unsur mulai dari OPD, sekolah hingga masyarakat umum. Bupati Benyamin Arisoi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat mengisi kemerdekaan sekaligus momentum menunjukkan bahwa masyarakat Yapen kompak, disiplin, dan cinta tanah air.
8: Lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan. Agar mengikuti lomba ini dengan semangat, tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas, jangan menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Kepulauan Yapen, Asir Pongrate, menyampaikan lomba gerak jalan diikuti 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan bagi para pemenang.
9: Peserta yang telah mendaftar dan telah mengikuti lomba dari awal sampai akhir berjumlah 45.000 dan terdiri dari organisasi perangkat daerah OPD-OPD, tetapi juga dari tingkat SLTA, maupun sederajat dengan SLTA. Ada juga dari warga masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang telah dibentuk, sehingga jumlah hari ini adalah 45.000, dan mereka semua sangat senang untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka HUT RI ke-81. Dan jumlah hadiahnya telah disiapkan oleh panitia bervariasi, dan kurang lebih juara 1, 2, 3 dan juara favorit itu akan diberikan hadiah langsung dan telah disiapkan oleh panitia. Bisa ada piala, tetapi juga ada uang-uang pembinaan yang akan diberikan kepada masing-masing juara. Ada bervariasi dari tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan oleh panitia.
7: Rangkaian Lomba Gerak Jalan ini diharapkan semakin memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Ribuan pelajar di Kabupaten Biak Numfor mengikuti Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dan menjadi wadah bagi pelajar untuk meningkatkan minat baca sekaligus mendorong literasi keuangan dan kreativitas sejak dini. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
10: Di Biak Numfor, Markus Octavianus Menstembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
11: Karena kegiatan ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita. Bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka, ini hanya sebuah formalitas belaka, bersekolah mendapatkan hasil kemudian. Tetapi sesungguhnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
12: Gerakan ini juga sejalan dengan gerakan
10: kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Swissbel Hotel Cendrawasih Biak.
2: Informasi dari RRI Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agustiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: go by tare, Katurangu puti womino, pandiau, coma, nemuka kepa, congone, a boine, nupe a boine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Kawan, tidak nih? Makan ke tidak?
3: Yo, kalau lebih itu, satu buah aja. Bo, Pace, ku lihat-lihat dulu kah kalau kamu buang sampah pinang nih.
2: Kenapa?
3: Jangan ku asal semprot ludah pinang saja begitu kah.
2: Kenapa jadi?
3: Kok ludah sabarang aja bikin kotor nih. Pace, ku harus duit tempat sampah boleh. Kau bersih toh.
2: Pace, jangan ku marah, satra sengaja.
3: Bukan Pace, makan pinang itu ketong punya budaya sudah. Tapi ketika makan pinang itu harus ada, ketong harus jaga juga.
2: Aduh, macam kau bikin saya sadar langsung.
3: Mantap toh kalau kau sadar.
2: Iya sudah, mana tanpa luda.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Serui.
4: Saudara pendengar, 36 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur dan menemani kebersamaan kita setelah mengikuti Warta Berita Agama Papua dari Pro 1 RRI Jayapura dalam informasi Warta Agama Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua. Telah hadir juga dua tembang berturut-turut nuansa daerah Papua menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, dan jelang pukul 20.00 kembali ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan lagu-lagu religi bernuansa Kristiani menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, khususnya bagi umat Kristen dimanapun Anda berada yang tengah mengikuti siaran kami di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, ada apa dengan hutan nih? Kenapa banyak pohon rubuh?
1: Kenapa, Pace?
0: Mace, kau kemari dulu, cepat.
1: Ada apa, Pace?
0: Mace, kau lihat. Banyak pohon yang ditebang.
1: Ini siapa keperbuatan ini? Pace, kau yang suruh orang tebang kapan?
0: Ah, Mace, kau sembarang saja. Ini pasti ada orang lain yang masuk ke hutan nih tanpa izin.
1: Pace, ini bisa jadi bencana besar ini. Kalau begitu, tolong lapor bapak kepala kampung saja.
0: Yo, ayo, cepat, Mace.

0: Ada apa ini, Pak Cobet? Macam mana?
1: Bapak Kepala Kampung, ini bencana besar.
0: Sabar, sabar, Pak Cobet. Ayo, mari masuk dan jelaskan baik-baik. Ayo, silakan. Mari, Bu, duduk. Pak Cobet, duduk.
1: Jadi, begini, Bapak Kepala Kampung. Saya dengan Maitua baru saja lihat ada tumpukan kayu besi di hutan di sebelah. Dan ternyata pohon kayu besi itu berasal dari hutan marga yang dipelihara oleh marga-marga di kampung ini.
0: Ah, itu tidak mungkin. 9 marga di kampung ini sudah sepakat untuk tidak menebang pohon dari hutan sebelah. Mana mungkin pohon-pohon kayu besi itu ditebang tanpa keputusan bersama? Pasti Pak Cobet salah lihat.
1: Ini betul, Bapak Kepala Kampung. Saya tidak tipu. Saya bisa buktikan, Bapak Kepala Kampung, kalau kayu itu masih ada di hutan sana.
0: Kalau begitu, ayo, saya mau bukti. Pak Cobet. Mana tumpukan kayu besi yang Pak Cobet bilang?
1: Tadi di sini. Ya, kayu-kayu itu di sini, Bapak Kepala Kampung. Tapi
0: ternyata benar toh, khayalan Pak Cobet saja. Buktinya kan tidak ada tumpukan kayu besi seperti yang Pak Cobet kasih tahu. Ah, kalau begini tidak percaya lagi sama Pak Cobet. Ah,
1: tunggu Bapak Kepala Kampung. Saya bisa jelaskan. Ini pasti sudah ada yang kasih pindah ke tempat lain ini.
2: Sudah Pace. Mari Tongdo pulang. Percuma. Dong tidak akan percaya apa yang Pace Tongdo lihat. Ayo. Pace, ku tidak usah lagi pikir soal kayu besi yang tiba-tiba hilang itu. Kasih biar sudah, Pace.
1: Tapi ini soal harga diri, Mace. Saya akan cari tahu siapa di balik semua ini.
2: Torang harus sabar, Pace. Jangan sampai warga di sini berpikir kalau Tongdo sengaja sebarkan cerita tipu untuk pengaruhi orang kampung ini.
1: Iya sudah. Pagi-pagi sekali saya mau ke kebun. Sekalian cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Mace, kau siap-siap punya bekal.

0: Para mi incenso, pasti ada yang sengaja tekan pohon lagi. Saya harus cari tahu. Wei, siapa tu? Wei, tunggu, tunggu, tunggu, jangan lari, eh, eh.
1: Hampir saja. Tapi kenapa orang itu pakai topeng? Terus dia lari. Siapa, eh? Saya harus kasih tahu kepala kampung ini.

0: Bapak kepala kampung, hutan sebelah sana tidak aman.
1: Maksud Pak Cik Obet apa?
0: Pohon besi itu ditebang dengan mesin sensor.
1: Sepertinya Pak Cik Obet ini kurang istirahat. Sampai-sampai apa yang Pak Cik Obet ceritakan ini, semua cerita itu tidak benar. Hanya hayalan Pak Cik Obet saja.
0: Bapak kepala kampung, saya lihat sendiri ada seorang laki-laki pakai topeng.
1: Ah, masa?
0: Dan tebang pohon kayu besi dengan mesin sensor. Saat saya kejar orang itu, dia lari. Bapak kepala kampung, bisa lihat potongan pohon-pohon itu, pasti masih ada di hutan.
1: Oke. Sebenarnya saya capek sekali, Pak Cik Obet. Tetapi, untuk membuktikan apa yang Pak Cik Obet sampaikan, baik, saya akan periksa sekarang. Ayo.

0: Tadi orang itu lari ke sini, tapi kenapa sudah tidak ada kayu-kayu yang ditebang, eh? Ih, aneh sekali.
1: Bagaimana Pak Jobet? Ternyata saya benar kan? Tapi sudahlah, Pak Jobet benar. Orang itu sudah kabur kampung.
0: Saya tidak tipu Bapak Kepala Kampung dengan apa yang saya lihat. Ini benar.
1: Sekali lagi terhadap bukti toh Pak Jobet. Buang-buang saya punya waktu saja.

0: Bu Heni.
1: Halo, bagaimana? Semua pesanan saya beres, kah?
0: Aman, pokoknya beres, Bu. Aman.
1: Bagus kalau begitu. Setelah saya terima barangnya, uangnya langsung saya transfer ya ke Bapak. Tapi ingat ya, saya tidak mau dilibatkan dalam masalah apapun. Ingat itu.
0: Oke deh, baik-baik, Bu. Pokoknya beres, tidak akan ada masalah. Saya jamin asalkan bayaran saya harus banyak ya, Bu.
1: Soal bayaran, jangan takut. Henny tidak pernah ingkar janji.
0: Oke, saya tutup dulu nih, Bu.
2: Wah, uang. Uang banyak.

0: Bapak Kepala Kampung, dia bicara sama siapa? Sangat mencurigakan sekali.
1: Pace, eh, Pace.
0: Shh, diam.
1: Ada apa, Pace? Kau lihat siapa?
0: Tidak, Mace. Sepertinya ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Bapak Kepala Kampung. Barusan saya dengar Bapak Kepala Kampung sebut kata uang berulang kali. Tapi seperti menang togel begitu. Pace kelihatan senang sekali.
1: Maksudnya?
0: Itu yang harus orang cari tahu. Mace, kalau Pace pu feeling tuh ada hubungannya dengan penembangan kayu di hutan.
1: Ah, sudah. Sekarang tuna pulang. Sudah siang. Tidak baik berpikir negatif tentang orang.
2: Setiap hari saya punya nyawa terancam dengan warga di sini. Untung saja Pace Obet tertangkap saya. Kalau tidak, saya sudah ada di penjara nih. Pokoknya Pace Kepala Kampung harus tanggung jawab.
0: Malam-malam begini siapa yang datang?
3: Siapa?
2: Saya, Ete.
3: Ini sudah malam, ada apa?
2: Mana saya punya bayaran?
3: Sudah, masuk dalam dulu, masuk dalam.
2: Semua pekerjaan sudah beres. Tapi, mana uang yang Bapak Kepala Kampung janji buat saya?
0: Shhh, aku berdiam. Masuk dalam sini dulu. Mari, kemudian bicara keras-keras. Nanti ada yang dengar, bisa bahaya.
2: Ah, pokoknya saya mau bayaran. Kalau tidak...
3: Kalau tidak apa? Kau ingat, turun dulu sama-sama akan di penjara. Jadi, sebaiknya kau tutup mulut.
0: Wih, aneh sekali. Malam-malam begini, apa yang Pace itu dengan Bapak Kepala Kampung Dondo bikin? Coba saya ke sana lihat. Siapa tahu ada petunjuk.
2: Pokoknya, saya harus dapat bayaran yang besar. Kalau tidak, saya akan bongkar kejahatan Bapak Kepala Kampung selama ini.
3: Ete, tunggu.
0: Jadi ternyata otak di balik kejahatan penebangan liar selama ini adalah kepala kampung. Tapi saya harus pastikan dari Pace Ete sebelum saya laporkan ke polisi. Pace Ete, saya mau bicara, tunggu.
2: Ah, bukan saya, Pace Obet. Ini semua bukan salah saya.
0: Saya tidak menuduh Pace Ete. Saya hanya mau tahu siapa di balik penebangan liar selama ini.
2: Yang bertanggung jawab untuk semua ini.
0: Siapa, Pace Ete?
2: Yang bertanggung jawab untuk semua ini.
3: Siapa? Siapa Pace Ete?
2: Yang bertanggung jawab untuk semua ini, dia...
0: Pace Ete?
2: Dia adalah kepala kampung.
0: Oh, jadi selama ini yang merusak hutan leluhurnya sendiri Bapak Kepala Kampung. Orang yang sangat dihormati, dibanggakan karena bisa menyatukan 9 marga, hidup dengan rukun, ternyata berhati licik.
4: Sudah, Pace Obet, saya memang telah melakukan kesalahan besar, tapi saya punya alasan. Kenapa saya harus menyuruh Ete diam-diam tebang semua pohon kayu besi di hutan marga dan jual?
0: Bapak Kepala Kampung bertanggung jawab untuk semua pohon kayu yang sudah ditebang. Dan berita ini saya akan sampaikan ke 9 kepala keret di sini.
2: Tolong jangan hukum saya.
4: Ete betul, Pace Obet. Saya yang salah, hukum saya saja. Karena tergiur dengan uang yang banyak, saya jadi lupa diri saya. Saya minta maaf sekali.
3: Di tempat yang sudah saya tebang.
0: Bapak Kepala Kampung dan Ete, tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan. Tapi selalu ada kesempatan kedua bagi mereka yang mau bertobat dan berubah menjadi baik. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi.
3: Terima kasih anak Obet. Terima kasih sekali anak.
2: Terima kasih, Pace Obet. Saya pikir saya akan tidur dalam penjara. Ternyata Pace Obet sangat bijaksana. Mau memaafkan semua perbuatan saya. Saya akan lakukan seperti yang diperintahkan.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, dari PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua, bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, dan yang kedua posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya belum ikut itu. Pertama menjadi jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena memang diharapkan potensinya besar.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
17: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
19: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
20: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
21: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
20: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
22: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amrinita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
1: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
2: belum selesai,
1: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
22: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
3: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
22: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp.

0: nasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk ke rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

0: apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol sih? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
0: Ya udah, bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya! Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rejeki tidak akan pernah tertukar.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Josep. Ocep. Josep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Josep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Josep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak dia duduk-duduk di jembatan situ.
2: Josep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi bekerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang. Bisa istirahat di hari tua. Tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.

0: Shalom, good evening, brothers and sisters who are loved by the Lord Jesus Christ. Welcome back to our reflection for this evening, Friday, August 21, 2026. May you all be in good condition, healthy, full of joy, strong in faith, and abundant in God's blessings. Before we listen to the truth of God's word, let us pray. Our Father in heaven, Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you and express our gratitude for all the blessings of your grace. Lord, you have guided our steps and our lives throughout this day. Thank you for the blessings of your kindness, Lord. Once again, at this moment, we want
1: Kristus, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin langkah dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat kebaikan Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-17. Tertulis demikian: dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika merintis pelayanan gereja di kota Praha 9 tahun yang lalu, yang hadir hanya satu orang mahasiswa S3. Selama beberapa waktu lamanya, dalam kondisi seperti itu, sempat membuat saya ingin menghentikan pelayanan. Tapi seorang hamba Tuhan dari luar mengatakan kepada saya untuk tetap setia mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Ucapannya itu menguatkan hati saya untuk terus menjalankan pelayanan penggembalaan sampai saat ini. Dan betapa Tuhan sungguh baik. Dia menambahkan jiwa-jiwa baru untuk dilayani dan bertumbuh bersama dalam iman. Dalam Kolose 4 ayat 17 ini tertulis, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Rasul Paulus menyebut Arkipus sebagai teman seperjuangan, yang berarti bahwa Arkipus adalah sesama rekan dalam pelayanannya. Dan pada saat itu Arkipus menjadi orang yang dipercayakan untuk melayani jemaat di Kolose. Ada kemungkinan Arkipus mengalami kejenuhan, mengalami kelesuan secara rohani. Ada tantangan-tantangan yang dia harus hadapi yang membuat dia mengalami keraguan dan tekanan secara psikologis yang membuatnya berat dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Dalam situasi yang demikian, pesan dari Paulus menjadi momen yang kembali mengingatkan akan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan agar dikerjakan dengan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Tugas pelayanan yang diemban oleh Arkipus itu bukan tugas pelayanan dari manusia, tapi diterima dari Tuhan. Dan karena itu Arkipus sudah seharusnya menyadari bahwa karena itu kepercayaan dari Tuhan, maka harus dikerjakan dan dijalankan dengan sepenuhnya. Kita semua, saudara, adalah seperti Arkipus yang diberikan mandat tugas pelayanan dari Tuhan. Pelayanan bukan hanya di gereja saja, tapi pelayanan begitu luas. Pelayanan dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, dan dalam lingkungan kerja kita, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pimpinan, dalam tugas-tugas di bidang yang lain, sebagai dokter, dokter juga adalah pelayanan, sebagai pengacara, dan sebagai apapun kita, pengusaha, itu adalah tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan karena itu adalah tugas pelayanan, maka sudah seharusnya kita menjalankannya dengan sepenuhnya. Jangan setengah hati, jangan berhenti di tengah jalan. Ada banyak orang merasa lelah menjadi orang tua, menjaga anak-anak yang masih kecil, dan kabur dari rumah, meninggalkan anak-anak. Kabur dari rumah, meninggalkan pasangan, karena merasa lelah. Tugas pelayanan kita, saudara, harus kita mulai dari dalam keluarga. Lakukan tugas pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pelayanan kita pada hari ini, entah itu dalam gereja, dalam keluarga, di kantor, di tempat usaha, dan di marketplace, atau di lingkungan komunitas kita, kerjakan dan jalankan itu sepenuhnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kendor semangat kita. Jangan mundur ketika ada tantangan. Tetap menyala-nyala dalam roh untuk melayani Tuhan dan menjalankan sepenuhnya apa yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami mengerti akan berbagai situasi di hidup kami. Sebab seringkali kami merasa tidak lagi bersemangat menjalani tugas pelayanan, tugas pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami sadari bahwa Tuhanlah yang memberikan mandat kepada kami. Tuhanlah yang mempercayakan kepada kami tugas, tanggung jawab, pelayanan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau menjalankan sepenuhnya. Ampuni kami kalau selama ini kami malas-malasan, kami setengah hati, kami berhenti di tengah jalan dalam menunaikan tugas yang Tuhan berikan. Berikan kami kekuatan Tuhan, mampukan kami untuk menyelesaikan sepenuhnya apa yang Tuhan panggil untuk kami lakukan selama kami hidup. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami terus melangkah dalam kebenaran, menjalankan secara total apa yang Engkau ya Tuhan percayakan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dan berikan kami tidur nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan, yang sakit stroke, kelainan darah, sakit ginjal, sakit jantung, paru-paru, dan sebagainya. Lawatlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Yang sedang dalam keputusasaan, ketiadaan semangat, bangkitkan kembali semangat mereka untuk menjalani hidup dalam iman, pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan apapun, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, dan berbagai persoalan lainnya, kiranya Tuhan membukakan jalan, ada pertolongan ajaib dan mujizat yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, lawat setiap pemimpin bangsa kami, agar dipenuhi hikmat Tuhan, roh yang takut akan Engkau, untuk mengambil kebijakan yang baik dan berguna bagi semua orang. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
2: Ini rahasia gue, easy dan breezy with Soklin Pewangi Tropical Summer. Yuk beli sekarang!

Selamat pagi pendengar sebangsa sedosantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui di udarakan melalui gelombang-gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda Sabtu 22 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
1: kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, selamat pagi pendengar. Disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih tetap bersama program Satu RRI Strui. Dan sejam sudah berlalu bersama program acara religi di ruang religi pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi rohani Kristen, bahkan renungan pagi mengawali jumpa kita pagi ini. Dan kami sudah ya deretan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Pendengar, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan warta berita, warta Iapen Oropen, Radio Republik Indonesia Serui.

Selamat pagi Berger, inilah Radio Republik Indonesia sesuai dengan Warta Berita, Warta Ia Peroropen, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Berger, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, Warta Ia Peroropen, Radio Republik Indonesia sesuai di antaranya. Pemerintah daerah Kabupaten Waropen membangun kembali pasar Uri Faisei setelah mengalami kebakaran pada 27 Maret 2025 lalu. Sebanyak 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat turut meriahkan lomba gerak jalan dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya. Dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen, Radio Republik Indonesia, Serui pagi ini. Dan berdengar Warta Berita selengkapnya dibacakan bersama saya, Hans Mansai.

0: Selamat pagi, Pirger. Kita ke informasi berita pertama. Kabar dari Waropen, Pirger, pemerintah daerah Kabupaten Waropen membangun kembali pasar Uri Faisei setelah mengalami kebakaran pada 27 Maret 2025 lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Tabinda Rompaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat adat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kembali pasar rakyat Uri Faisei, Distrik Uri Faisei, Rabu 19 Agustus 2026. Pembangunan ini dilakukan di lokasi bekas kebakaran pasar yang terjadi pada Kamis 27 Maret 2025 lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen, Isak Samuel Dipa, melalui Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Lukman Hakim mengatakan, pemerintah daerah membangun kembali pasar Uri Faisei. Pembangunan pasar membutuhkan proses panjang sebelum akhirnya dapat dimulai. Ia berharap keberadaan pasar baru nantinya dapat memberikan tempat yang layak bagi pedagang sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Uri Faisei.
2: Pembangunan pasar ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, mengingat pasar lama telah mengalami musibah kebakaran sejak tanggal 27 Maret tahun 2025. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, masyarakat harus menghadapi berbagai keterbatasan dalam melakukan aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya pasar rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan sebuah fasilitas, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen bersama dalam memulihkan perekonomian masyarakat, membuka ruang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di distrik Uri Faisei dan sekitarnya.
1: Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, pembangunan pasar rakyat Uri Faisei membutuhkan kolaborasi tiga tungku, yakni pemerintah, agama, dan masyarakat adat. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemilik hak ulayat serta masyarakat adat yang telah mendukung pemerintah dalam proses pembangunan pasar tersebut.
3: Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa doa dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini dukungan dari gereja dan dewan adat. Dan kolaborasi tiga tungku, agama, adat, dan pemerintah menjadi penting. Di mana semuanya bertemu di pasar, ada adat, ada agama, baik ada pemerintah, kita selalu mempunyai kepentingan bersama di pasar. Untuk itu dukungan dari semua pihak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda hari ini dan selama-lamanya.
1: Sementara itu, salah satu pedagang pasar Uri Faisei, Yobe Revasi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Waropen yang telah memperjuangkan kebutuhan para pedagang. Ia mengatakan setelah pasar terbakar, para pedagang tidak memiliki tempat berjualan, sehingga terpaksa melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang jalan Uri Faisei.
4: Kalau pasar sudah selesai, itu terbaik jalan di jalan, tetap masih berpindah pasar.
5: Jadi, ini Pak Dewan ada, los-los itu nanti.
1: Dengan dimulainya pembangunan pasar, para pedagang berharap segera kembali mendapatkan tempat berdagang yang aman dan layak. Pembangunan pasar rakyat Uri Faisei tersebut menggunakan sumber dana otonomi khusus Otsus Papua pada tahun anggaran 2026 dan diharapkan mampu mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Pendengar, sebanyak 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat tak turut meriahkan Lomba Gerak Jalan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Riki Aritonang.
6: Lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan.
7: Rangkaian lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilepas langsung oleh Bupati Benyamin Arisoi Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui ini diikuti berbagai unsur mulai dari OPD, sekolah hingga masyarakat umum. Bupati Benyamin Arisoi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat mengisi kemerdekaan sekaligus momentum menunjukkan bahwa masyarakat Yapen kompak, disiplin, dan cinta tanah air.
6: Lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan. Agar mengikuti lomba ini dengan semangat, tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Jangan menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Kepulauan Yapen, Asir Pongrate, menyampaikan lomba gerak jalan diikuti 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan bagi para pemenang.
8: Peserta yang telah mendaftar dan telah mengikuti lomba dari awal sampai akhir berjumlah 45.000 dan terdiri dari organisasi perangkat daerah OPD-OPD tetapi juga dari tingkat SLTA maupun sederajat dengan SLTA. Ada juga dari warga masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang telah dibentuk sehingga jumlah hari ini adalah 45.000 dan mereka semua sangat senang untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka HUT RI ke-81. Dan jumlah hadiahnya telah disiapkan oleh panitia bervariasi dan kurang lebih juara 1, 2, 3 dan juara favorit itu akan diberikan hadiah langsung dan telah disiapkan oleh panitia. Bisa ada piala tetapi juga ada uang-uang pembinaan yang akan diberikan kepada masing-masing juara. Ada bervariasi dari tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan oleh panitia.
7: Rangkaian lomba gerak jalan ini diharapkan semakin memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
0: Berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pergerakan semarak hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun, Rumah Baca Sahabat El Sadai menggelar lomba makan kerupuk. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
9: Semarak memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut digelar Rumah Baca Sahabat El Sadai Jalan Kelapa II, Kampung Warari, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni lomba makan kerupuk bagi anak-anak pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen, Diorje Dianamon Logianto, dan anggota DPRK Yapen Komisi Rian Hendrik yang hadir secara langsung menyaksikan kegiatan sekaligus memberikan dukungan kepada para pengajar dan anak-anak di Rumah Baca Sahabat El Sadai. Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen Diorje Dinamon Logianto mengapresiasi keberadaan Rumah Baca Sahabat El Sadai yang dinilai memiliki peran penting dalam membantu pendidikan anak-anak. Yang meminta Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap keberadaan Rumah Baca tersebut termasuk dukungan dan bantuan agar kegiatan pendidikan.
10: Saya minta Dinas Pendidikan ada perhatian ke Rumah Baca Sahabat El Sadai. Dan ini sangat bagus, ada yang mau ajar, ada guru-guru yang tanpa pamrih ngajarin anak-anak atau adik-adik kita ini.
9: Sementara itu, anggota DPRK Yapen Komisi C, Rian Endrik, mengatakan kegiatan lomba makan kerupuk di rumah baca Sahabat El Sadai merupakan bagian dari upaya menyemarakan HUT kemerdekaan RI bersama anak-anak.
11: Akhirnya dilakukan di sesudah 17. Ya, saya berharap rumah baca ini bisa jadi wadah untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang belum mampu dalam kalistu.
9: Salah satu pengajar rumah baca Sahabat El Sadai, Foni Flora Imbab, mengatakan pihaknya sangat senang dapat ikut memeriahkan HUT kemerdekaan RI bersama anak-anak. Ia berharap perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat terus diberikan kepada rumah baca Sahabat El Sadai sehingga kegiatan belajar bagi anak-anak dapat berlangsung secara berkelanjutan.
12: Sebenarnya kami ingin melaksanakannya di 2 minggu yang lalu, tetapi karena ada satu dan lain hal, maka kami baru laksanakan di hari ini. Ini untuk menyongsong HUT kemerdekaan RI yang ke-81.
9: Sementara itu, salah satu peserta rumah baca Sahabat El Sadai, Rosita Ayomi, mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan belajar di rumah baca tersebut. Ia mengatakan banyak mendapatkan tambahan pengetahuan, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris dan matematika.
13: Kami dapat pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Kami dapat pelajaran kosakata sampai 100. Rasanya sangat senang karena bisa dapat pelajaran tambahan selain di sekolah.
9: Kegiatan lomba makan kerupuk tersebut berlangsung dalam suasana penuh keceriaan. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan antara anak-anak dan pengajar. Dari Serui, Cindy Feidiban melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benjamin Benjamin Woisiri dan Pak Seah Airey terpilih memimpin SMKS YPK Tiksrui. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
14: Kami persiapkan calon-calon pemimpin masa depan.
15: Benjamin Woisiri dan Pasi Airey terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK swasta YPK Tiksrui periode 2026-2027. Keduanya meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung secara demokratis Jumat 21 Agustus 2026. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini diawali dengan proses seleksi dan wawancara, dilanjutkan debat antar pasangan calon hingga pemungutan suara. Seluruh tahapan terbuka, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh siswa. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Elia Fredrik Rawar mengatakan proses pemilihan melalui debat menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi siswa. Kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk calon pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus melatih keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum.
14: Salah satu bentuk wujud nyata daripada apa yang akan kami persiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Bukan hanya untuk sekolah saja, tetapi masa depan sebagai salah satu bentuk upaya atau cara yang dilakukan oleh panitia untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bibit-bibit atau pemimpin-pemimpin baru.
15: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Caroline Woisiri berharap ketua dan wakil ketua OSIS terpilih memiliki disiplin serta akhlak yang baik. Keduanya juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengurus OSIS dan membangun sinergi dengan pihak sekolah.
16: Calon pemimpin ketua OSIS harus membangun disiplin, lalu takut akan Tuhan adalah bagian yang pertama mereka harus lakukan untuk membawa mereka menjadi pemimpin yang baik.
15: Di sekolah setempat, Sekretaris Panitia Donella Woisiri memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon dan siswa yang telah mengikuti setiap tahapan pemilihan. Ia menilai seluruh peserta telah menunjukkan semangat dalam mengikuti proses demokrasi di lingkungan sekolah.
17: Sampai tahap ini mereka pemilihan tadi total suara sekitar hampir 400 ya, dan ya yang terakhir terpilih anak-anak kami Benyamin dan juga Pak Sea. Selamat untuk mereka dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti seleksi dari awal sampai terakhir.
15: Berdasarkan hasil pemungutan suara, pasangan nomor urut 1 Benyamin Waisiri dan Pasea Airei memperoleh 200 suara dan terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan nomor urut 4 Herki Kapisa dan Dialova MV Otong memperoleh 131 suara dan dipercaya mengembang tugas sebagai sekretaris dan wakil sekretaris OSIS. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Tasya Claudia Arisoi dan Chelsea Daka memperoleh 97 suara dan dipercaya sebagai bendahara serta wakil bendahara OSIS. Sementara pasangan nomor urut 2 Maria Mamori dan Irma Sambo memperoleh 34 suara dan dipercaya sebagai penanggung jawab seksi. Ketua OSIS periode 2025-2026 Livia PG Mamoribo berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan demi kemajuan seluruh siswa SMKS IPK Tikser.
18: Semoga kalian siap dalam setiap tekanan yang kalian hadapi, baik dari atas, guru-guru mungkin menegur kalian atau memarahi kalian, maupun dari bawah, siswa kadang mengkritik kalian atau ya tidak suka kalian dengan keputusan yang kalian ambil. Ya, itu banyak sekali tekanannya, jadi saya harap kalian siap dengan segala hal yang nanti kalian akan terima dalam satu periode itu. Dan yang kedua yang saya harapannya, kalian tidak harus mencontoh saya, tidak harus, bahkan saya berharap sekali kalian lebih baik dari saya.
15: Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK Tikserui Vividian A. Momoribo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan hingga terpilihnya kepengurusan OSIS periode 2026-2027.
19: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan OSIS, pembina OSIS, sekretaris dan anggota yang telah bekerja keras selama 2 minggu lebih untuk proses pemilihan pengurus OSIS tahun 2026-2027. Semua boleh berjalan dengan baik. Hari ini telah dilakukan pemilihan OSIS dan partisipasi dari seluruh siswa, Bapak Ibu guru, dan staff sangat mendukung untuk pemilihan pengurus OSIS yang baru ini. Dan harapannya OSIS yang terpilih dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun dengan teman-teman.
15: Pemilihan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurus OSIS yang baru, tetapi juga menjadi pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama di lingkungan sekolah. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Kepala Distrik Nusa Wandi Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung penyusunan RKP Kampung tahun 2027 dilaksanakan di Kampung Nuniande. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
20: Atas nama pemerintah daerah, saya Alex Merani, Kepala Distrik Nusa Wandi, membuka dengan resmi musyawarah Kampung Nuniane pada hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 untuk dilaksanakan.
21: Kepala Distrik Nusa Wandi Kabupaten Kepulauan Yapen Alex Uria Merani SIP, Jumat 21 Agustus 2026, membuka pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung penyusunan RKP Kampung tahun 2027 di Kampung Nundiande. Dikatakan Merani, tujuan dilaksanakannya musrembang kampung ini untuk merencanakan program setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dana kampung yang diprioritaskan sehingga pembangunan di Kampung Nuniande bisa berjalan baik dan maju.
20: Atas nama pemerintah daerah, saya Alex Merani, Kepala Distrik Nusa Wandi, membuka dengan resmi musyawarah Kampung Nuniande pada hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 untuk dilaksanakan. Dengan demikian saya berharap bahwa Bapak Dorang hari ini hadir di Balai Kampung ini akan memberikan kontribusi pemikiran yang berkenan bagi pembangunan di Kampung Nuliande. Supaya nanti ke depan itu kita tidak bisa baku mara kita. Ya ini kenapa Bapak Desa bikin kegiatan ini? Ya tidak. Kegiatan ini kita sudah putuskan di musyawarah kampung baru Bapak Desa melaksanakan. Jadi Bapak Desa ingat tidak bisa berjalan sendiri. Semua perencanaan di kampung sudah ditetapkan di dalam musyawarah kampung ya. Sehingga dia tidak bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini barang ini kita tidak putuskan kok kenapa Bapak Kampung bisa hadirkan barang ini. Itu tidak boleh ada pemikiran begitu. Tapi yang ada di kampung yang kita bangun itu merupakan keputusan bersama melalui musyawarah di kampung. Sehingga Bapak Ibu yang hadir semua ini tahu dan ikut memberikan dukungan. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu bahwa sekarang ini terhadap dana desa itu ketat, itu ketat. Di dalam aturan Menteri Desa, peraturan Menteri Desa itu ada 3 lembaga yang diberikan hak untuk mengawasi jalannya pembangunan di kampung. Yang pertama, Inspektorat Kabupaten. Yang kedua, Bamuskam. Yang ketiga, itu masyarakat. 3 lembaga ini tuh diberikan mandat dari pemerintah untuk mengawasi jalannya pembangunan di kampung. Jadi mohon maaf Bapak Desa kalau ada laporan dari Bamuskam, ada dari masyarakat di kampung, memang aturan sudah memberikan mandat kepada mereka untuk mengawasi pembangunan di kampung. Jadi kalau kita kerja tidak sesuai dengan musyawarah seperti ini, maka mereka bisa lapor karena aturan sudah memberikan hak kepada mereka untuk mengawasi jalannya pembangunan di kampung. Dengan demikian apa yang kita lakukan di kampung itu harus transparan.
21: Dengan kehadiran dan dukungan kerjasama kepala kampung, Bamuskam, aparat kampung, masyarakat, dan pimpinan OPD teknis, pendidikan maupun kesehatan. Sehingga mereka juga bisa memberikan masukan dan tanggapan terkait musrembang dimaksud. Tandas Kepala Distrik Nusawani Alex Urya Merani pada saat membuka kegiatan musrembang kampung dimaksud.
20: Jadi Bapak Kepala Kampung tidak bisa sendiri duduk merencanakan pembangunan yang ada di kampung. Harus bersama-sama dengan Bamuskam dan semua pimpinan OPD teknis juga. Saya kasih ingat Bapak Kepala Kampung, nanti guru-guru, menteri-menteri yang ada di kampung kita harus diundang juga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan resmi di kampung seperti musyawarah seperti ini. Supaya mereka juga menyampaikan semua kebutuhan juga yang mereka butuhkan di dalam melaksanakan tugas di kampung. Misalnya mereka butuh MCK, nah, mungkin kita bisa sisip saja, mungkin kita kasih satu sama mereka, tapi tidak bisa lebih dari itu, karena dana kampung itu khusus untuk, kalau terkait dengan pendidikan, itu cuma PAUD saja, yang bisa didanai dengan dana kampung, SD itu tidak bisa, SMP tidak bisa, itu pemerintah punya tanggung jawab, tapi yang prioritas di kampung untuk didanai dengan dana kampung itu PAUD sama Posyandu, itu prioritas pelayanan dasar, di dalam regulasi peraturan Menteri Desa juga ditetapkan bagian ini sebagai pelayanan dasar harus diperhatikan oleh kepala kampung sehingga nanti sebentar Bapak Doran dalam melakukan perencanaan untuk tahun 2027 Bapak dong ingat Posyandu sama PAUD harus ada dana untuk mereka artinya kita bisa sisihkan sebagian dari dana kampung itu untuk membiayai kebutuhan mereka kita tidak bisa membiarkan mereka karena mereka itu masuk dalam pelayanan dasar yang harus dibangun oleh pemerintah kampung seperti itu.
21: Dengan demikian, Musyawarah Kampung Nuliande program yang diprioritaskan di tahun 2027 adalah pembangunan jembatan, sarana-prasarana air bersih, penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan posyandu, perehapan rumah layak huni, motor tempel, speedboat, bantuan keagamaan, pengadaan solar cell, ketahanan pangan, seragam pemuda, perlengkapan bantuan PKK, dan bantuan beasiswa. Hengki Wapai melaporkan.

Dengan laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita warta ya Penora Open Radio Republik Indonesia Serui pagi ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hansman, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

96.4 FM Serui pagi ini, Lintas Serui Pagi, RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: 96.4 FM Serui pagi ini, Lintas Serui Pagi, RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. FM Serui pagi ini, Lintas Serui Pagi, RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, dan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Berigar. Kami sudahi deretan hiburan pagi ya, menemani kebersamaan Anda. Semangat aktivitas untuk dorong semua di suasana akhir pekan tentunya. Berigar pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat Warta Berita Sentral Pro 3, dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.
1: Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Kualitas udara Kota Palangkaraya semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Informasi luar negeri, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Tiongkok. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Capaian tersebut diraih usai Amri dan Nita mengalahkan Yang Po Suan dan Hu Lingfang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua, bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional membahas tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berujung pada penurunan kualitas pembiayaan. Mulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
4: Ekonomi penuh tantangan ini mau tidak mau kemampuan daya beli masyarakat menurun.
5: Maka Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di Hotel Mercure Purwosari Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Forum tahunan itu dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional. Mengusung tema bersinergi, berprestasi, menginspirasi untuk memperkuat industri, agenda tersebut berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan, serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Solo, Tulus Widayat, didampingi Kepala OJK, Kepala BI Surakarta, beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi pada Jumat 21 Agustus. Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. 3 isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
4: Jangankan nabung, kok dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan. Kalau begitu kan, jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
5: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai 3 rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi, dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri. Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
6: BPRS dituntut perlu terus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan kepercayaan masyarakat. Semangat bersinergi, berprestasi, dan inspirasi menjadi kunci.
5: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan ukhuwah yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Redi Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan terkait semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
7: Ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
8: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas, khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga, lanjut Ridwan, mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
7: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah, jadi menyesuaikan bang, jadi sama seperti SD yang ada di kota, kalau asap agak tebal, mungkin proses belajarnya agak diundur kan gitu. Nah, seperti itu, tadi saya barusan komunikasi dengan di sana, seperti itu. Kalau ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi, baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat, sehingga pada prinsipnya kondisi saat ini mengharuskan siswa di Sekolah Rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan, serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas, sama seperti sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.
9: Kalau sekolah rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
7: Sekolah rakyat itu di bawah sosial.
9: Oke.
7: Kementerian Sosial, Pak.
9: Tapi penerapannya sama ya, juga.
7: Mereka kan sekolah asrama, Pak. Artinya tidak dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di sekolah rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja. Nah,
9: Okay.
7: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan. Pertama, pakai masker.
9: Okay.
7: Yang kedua, ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
8: Kondisi kabut asap menjadi perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga potensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat Palangkaraya terus memantau perkembangan kualitas udara dan situasi karutlah. Penyesuaian aktivitas pembelajaran akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dengan pembatasan tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan. Namun kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan kesiapannya untuk membantu Kanwil Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Bangka Belitung. Debi Nirwandi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kita support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis over kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Sani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
10: Kita akan support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini udah sempit gini ya, hampir 3.000 lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah nyedia tanah, lain ya. Ini kan sudah padat sekali.
12: Iya.
10: Kasihan para napinya.
12: Iya. Kita siap membantu apa ya?
10: Siap membantu.
11: Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
13: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
11: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu indikatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan juga barongsai. Selengkapnya akan dilaporkan Anda Kusuma.
14: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelang. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelang.
15: Ingin menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelang, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
14: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
16: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
14: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Ratusan warga Kediri rela antri saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
17: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di saat pembagian telur gratis di Kediri. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
18: Semoga terus diadakan
19: kegiatan Jumat Berkah ini,
18: buat lauk.
17: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
20: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
17: Lebih lanjut, akhir pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
0: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
21: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
22: Saya kira dengan koordinasi yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik.
23: Insya Allah.
22: Dan kami yakin ini akan berjalan dengan lancar dan itu menunggu berkan.
23: Ya, kami
22: berkan keras karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.
21: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Pondok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagram label dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ke-2 NU serta abad ke-3 Pondok Pesantren Barul Ulum Pondok Beras.
24: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden, insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar, kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan apapun.
21: Kesuksesan perhelatan muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan kota santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Endor kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Jantianov melaporkan.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar, selamat akhir pekan, selamat hari Sabtu di 22 Agustus 2026. Kembali saya Safira Amalia menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan seperti biasa sudah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI. Pagi ini kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
7: Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan strategi untuk memperkuat pembangunan di wilayah 3T dengan menggandeng TNI. Laporan Jessica Ardana dari Merauke.
8: Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI diarahkan untuk membuka konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Merauke, Suhono Surya, mengatakan keterlibatan TNI menjadi salah satu solusi atas keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau sejumlah wilayah. Keterbatasan tersebut mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, pemerintah daerah terlebih dahulu memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian sebelum menentukan program yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan TNI. Pemetaan tersebut disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan utama di wilayah terpencil adalah sarana konektivitas yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga, pemerintah daerah berharap dukungan TNI dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
9: Tentunya dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di kabupaten, ada fokus yang sangat kita kritisi adalah kesejahteraan masyarakat. Karena di Kabupaten Merauke ini tentunya dekat dengan masyarakat. Dan dukungan kami kepada TNI ke daerah-daerah yang sulit ini merupakan hal yang positif ya bagi kami pemerintah daerah. Karena kami pemerintah daerah ini ada keterbatasan.
8: Sementara Kodim 1707 Merauke terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat melalui program karya bakti skala besar. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan 15 titik jembatan Aramco di sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke. Dan Dim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo mengatakan pembangunan jembatan tersebut difokuskan pada titik-titik yang selama ini menyulitkan aktivitas masyarakat antar desa. Jembatan dibangun untuk membantu akses warga menuju jalan utama, pasar, sekolah, hingga membawa hasil pertanian.
10: Kita sudah membangun, masih on progress, kita membangun di sana MCK, rumah tinggal layak huni, kemudian kita membuat sumur galian, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat berdampak bagi masyarakat setempat di Wanam, dan mereka sangat membutuhkan. Kemudian untuk non fisik, kami juga sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan. Di satu sisi kita melaksanakan penyuluhan tentang EBG, tentang Kaptipmas, tentang pencegahan, cara-cara pencegahan stunting dan sebagainya.
8: Pembangunan jembatan di wilayah Merauke mencakup 2 jenis dari 3 jenis jembatan dalam program tersebut.

0: OJK Papua turut menyukseskan Festival Literasi di Biak Numfor guna mendukung peningkatan literasi keuangan sejak dini. Tringirian dari Biak menyampaikan informasinya.
1: Momentum Hari Menabung Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2026 dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk meluncurkan gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan gemilang. Gerakan tersebut menjadi salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dengan berkolaborasi dengan Bank Bosnik Insia Biak. Program ini diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, khususnya literasi keuangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, penguatan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan baca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi numerasi digital dengan hingga kewarganegaraan.
2: Yang itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan gemilang. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk tabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bosnik Insia, yang juga punya gerakan 2000 untuk masa depan. Jadi kami fixkan. Jadi kami ingin anak-anak menabung gitu.
1: Kegiatan tersebut disambut positif oleh Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Joshua Rinaldi. Ia menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
3: Anak-anak, karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini. Karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung, bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung. Karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong.
1: Program ini menyasar hampir ribuan para pelajar yang hadir dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Dan festival ini juga dirangkaikan dengan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori. Selain itu, digelar juga lomba penyanyi, pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi siswa SMA, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, menyusul meningkatnya titik panas serta kemunculan asap di sejumlah wilayah. Laporan disampaikan Nur Febriana dari Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar emergency meeting penanganan kebakaran hutan dan lahan di Nabire, Jumat 21 Agustus 2026. Pertemuan tersebut melibatkan BPPD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, BMKG, dan RRI untuk menyusun langkah penanganan secara terpadu. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule mengatakan, rapat digelar setelah kondisi asap semakin terlihat dan komunikasi dengan BPBD serta BMKG menunjukkan adanya sejumlah titik kebakaran di Kabupaten Nabire.
2: Sore hari ini kita ada emergency meeting ya, yang diperkasai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan kondisi real yang terjadi. Dan dalam beberapa jam ini, kita lihat asap yang semakin nyata, yang kita bisa lihat, dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dari baik itu dari BNPB, baik itu dengan BMKG, terdapat sejumlah titik-titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire. Yang pasti, sesudah pertemuan ini, tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Di hari Senin, kita akan melakukan untuk mengumpulkan semua tim yang terlibat dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
1: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan

0: risiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Pertama kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global yakni El Nino, yang mana kalau kita lihat dari nilai bahwa nilai El Nino saat ini indeks El Nino 2.7 yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri kita bisa lihat bahwa diprediksikan ini masih sangat dengan potensi sangat kuat masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2006, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BPBD. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: OJK dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar kegiatan menabung Noken Komsuen. Laporan disampaikan Padli Ramadan dari Sorong.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar peringatan Hari Indonesia Menabung di lapangan apel kantor Bupati. Dalam kegiatan yang diikuti ratusan pelajar ini dideklarasikan program Noken Kapoen atau gerakan No Konsumtif Giatkan Gemar Menabung serta kami siap mewujudkan kebangkitan ekonomi. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan pelajar tingkat SD hingga SMA dan SMK yang menyatakan komitmen untuk gemar menabung sejak dini. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman menerangkan Hari Indonesia Menabung diperingati setiap tahun secara nasional. Untuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, peringatan dipusatkan di Raja Ampat dengan fokus pada program kejar atau satu rekening satu pelajar. Menurut Budi, setiap anak didorong untuk membuka simpanan pelajar simple dengan melibatkan semua bank yang sudah bekerja sama, yaitu Bank Papua, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Budi memaparkan, lembaganya mendata ada sebanyak 17.700 pelajar di Raja Ampat yang sudah membuka rekening dengan total simpanan mencapai 6,9 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau literasi keuangan generasi muda untuk menabung sudah sangat baik.
4: Jadi kami berharap Hari Indonesia Menabung pada hari ini bisa menjadi awal yang baik bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat, untuk bisa membentuk masyarakat dan juga generasi mudanya yang sadar akan pengelolaan keuangan yang baik, gemar menabung, ya, sehingga nantinya kita berharap ekonomi dari Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat, itu semakin kuat dengan kita mulai dari membangun generasi muda mulai dari SD, SMP, SMA yang gemar menabung.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransor, mengatakan Pemkab Raja Ampat bersama OJK bekerja sama dalam menginisiasi percepatan program Satu Rekening Satu Pelajar. Realisasi program ini melalui gerakan Noken Kapoen untuk mendorong agar semua pelajar di Raja Ampat bisa membuka rekening dengan modal awal cukup Rp5.000. Herman berharap lewat program Noken Kapoen akan memberikan inspirasi pengelolaan keuangan yang baik bagi generasi muda, terutama di kalangan pelajar SD hingga SMA dan SMK. Dengan gerakan Noken Kapoen ini bisa terbangun karakter pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda dan pelajar.
5: Deklarasi dari serangkaian pilot project program Noken Kapoen di Kabupaten Raja Ampat dalam rangka menghasilkan generasi emas Indonesia di Kabupaten Raja Ampat, bahwa program ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Tinggi nomor 8 tahun 2022 tentang akselerasi program kejar dan juga keputusan Bupati Raja Ampat tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah.
3: Peringatan Indonesia Menabung di Raja Ampat diisi juga dengan pengukuhan duta literasi dan inklusi keuangan di sekolah serta penyerahan tabungan simpanan pelajar kepada perwakilan siswa jenjang SD hingga SMA dan SMK. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUCEPA. Persiapan tersebut mencakup penyusunan dokumen ratifikasi, penyelarasan regulasi domestik, serta kesiapan teknis pelaksanaan perjanjian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional.
8: Woi, maju, maju, transit, macet.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Sorong memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi. Husni Lai menyampaikan informasinya.
2: Pemerintah Kota Sorong sekian kali memberikan bantuan modal usaha banyak.
3: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Sorong. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat kepada pelaku usaha yang digelar di Gedung Lambert Jitmau pada Kamis 20 Agustus 2026. Bantuan modal usaha dan peralatan bersumber dari dana Otsus tahun anggaran 2026, di mana untuk penerima bantuan modal usaha diberikan kepada 123 UMKM, sedangkan gerobak sebanyak 33 UMKM, tenda kotak 55 UMKM, dan etalase diberikan kepada 17 UMKM. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan senilai Rp8.500.000. Dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
2: Sekian kali memberikan bantuan modal usaha sebanyak 228 UMKM. Kita terus memberikan dorongan pada mereka sehingga mereka berkembang sumber dananya dan ekonominya. Tapi di dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana khusus untuk mama-mama bukan orang asli Papua. Sebanyak 96.
3: Dirinya berharap agar bantuan yang diberikan ini dapat digunakan dengan baik guna meningkatkan perekonomian keluarga ke depan. Tak lupa Wali Kota meminta dinas terkait untuk ikut membantu pelaku usaha dalam penggunaan bantuan tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Generasi muda Papua menjadikan sanggar seni sebagai alternatif kegiatan positif di wilayah tersebut. Selengkapnya kita simak bersama dengan Rizka Amelia dari Manokwari.
1: Keberadaan sanggar seni dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tari dan musik tradisional Papua, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas. Pemilik sanggar Iriantos, Welem Yomaki, mengatakan, pembinaan perlu dilakukan secara rutin dengan materi yang beragam agar minat anak muda terhadap seni budaya tetap terjaga. Menurut Welem, kegiatan sanggar tidak hanya cukup mengajarkan tari, tetapi juga dapat dikembangkan melalui musik, teater tradisional, hingga pelatihan lain yang membuka wawasan peserta.
2: Di era sekarang itu mau tidak mau, aktivitas kita di sanggar itu harus kita tingkatkan terus. Dengan jadwal latihan yang rutin, itu harus dilakukan. Kemudian kita punya materi yang pasti, sehingga di dalam mengembangkan generasi muda mengembangkan seni budaya, itu tidak saja kita fokus pada tari, tetapi harus pada musik, kemudian juga pada kegiatan-kegiatan yang membawa minat generasi muda, sehingga mereka bisa lebih tertarik. Umpamanya kita harus selingan dengan teater, ya, teater tradisi kita berikan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus di dalam sanggar untuk membuka wawasan mereka, sehingga mereka lebih tekun untuk berlatih pada seni dan budaya di sanggar. Itu yang saya lakukan di Sanggar Iriantos.
1: Ia menilai perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan karena perhatian generasi muda kini banyak terserap pada telepon seluler dan media sosial. Karena itu, sanggar perlu menciptakan kegiatan yang menarik dan berkelanjutan agar anak muda tetap memiliki ketertarikan untuk mempelajari seni tradisional Papua. Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Eka, menilai keberadaan sanggar dapat menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerahnya.
3: Menurut saya, sanggar seni itu seperti ini tuh penting banget ya untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat, jangan sampai kita malah lebih kenal budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Dengan adanya sanggar, kita ini bisa belajar tari, musik, sekaligus mengenal budaya Papua itu secara langsung. Jadi saya berharap latihan seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin, dan pemerintah juga bisa memberikan dukungan supaya anak muda punya ruang untuk berkarya dan seni budaya Papua itu tetap hidup dan tidak hilang.
1: Ia berharap latihan seni dapat dilakukan secara rutin dengan dukungan pemerintah sehingga generasi muda memiliki ruang berkarya dan seni budaya Papua tetap hidup. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga adat suku Muyumbuk menghadirkan pimpinan baru untuk menjaga sejarah dan memperkuat regenerasi adat di Kabupaten Rotendao. Laporan Raja Ewaldus.
4: Lembaga adat suku Muyumbuk di Kabupaten Rotendao saat ini resmi memiliki pemimpin baru untuk periode 2026-2031. Maxi Moi dipercaya memimpin lembaga adat menggantikan Gabriel Moi. Menurut sejarah, suku Muyumbuk sudah ada sejak tahun 1790. Pergantian tersebut menjadi bagian regenerasi sekaligus upaya memperkuat persatuan keluarga besar Muyumbuk sekaligus memperkuat komitmen menjaga sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Rotendao turut mengapresiasi pengukuhan tersebut. Maxi Moi sebagai kepala suku atau dalam tutur daerah dengan sebutan Maneleo umum menyatakan siap menjalankan amanah sebagai pimpinan adat selama 5 tahun. Ia meminta seluruh Maneleo di bawahnya responsif mendampingi masyarakat di berbagai wilayah.
5: Kita merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintah karena kita juga selain sebagai anak Leo, sebagai Maneleo, tapi kita juga warga negara, warga masyarakat. Kami komitmen tidak hanya jabatan Maneleo itu diemban, tapi paling tidak ada program-program kerja yang pasti nanti kita akan sepakati. Dan setelah ini kami akan melakukan rapat perdana dengan semua manleo. Rapat kerja pertama bersama dengan seluruh manleo desa untuk paling tidak 1-2 program kerja kita manleo. Jadi kita tidak hanya emban jabatan ini, tapi paling tidak ada target-target yang harus kita capai untuk kebaikan keluarga.
4: Selain itu juga dalam suku Moyumbuk terdapat pemimpin baru Ikatan Pemuda Pemudi Moyumbuk atau IPPM yang diketuai Hang Rimoi untuk periode 2026-2031. Hang Rimoi dipercaya memimpin organisasi tersebut. Kehadiran organisasi pemuda, kata Hang Ri, guna memperkuat regenerasi adat dan budaya suku Moyumbuk. Generasi muda didorong menjadi penggerak kegiatan sosial, budaya, kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan pemerintah.
6: IPPM merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembaga adat suku. Sudah barang tentu bahwa lembaga adat suku Moyumbuk dan IPPM sejalan dan seiring. Dan lebih daripada itu, lembaga adat suku Moyumbuk dan IPPM yang dibentuk, salah satu misi kami adalah bagaimana kami bisa berkontribusi bagi daerah dengan bersama-sama pemerintah. Pemerintah daerah, dalam ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, serta jajarannya untuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Kota Daya.
4: Dengan kepengurusan baru, keluarga besar Moyumbuk diharapkan semakin solid menjaga warisan leluhur. Adat dijaga, sejarah diwariskan, dan generasi muda bergerak membangun masa depan Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten Kepulauan.

Pendengar, sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselen, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku. Seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamos.

Pendengar, sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Imbiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa.
0: Ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya.
1: Okay. Jadi kita antar perkakas dapur, ya, disitulah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003 iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Nah, dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu,
1: iya. Oke. Okay. Manik-manik batu, terus kemudian papang, papang yang nanti kita butuhkan, terus gunting,
0: oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain, oke, okay, itu bahan-bahannya. Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran, ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Nah, kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kah atau 30 kah? Itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil, mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak, ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat, punya ukuran tertentu? Atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang mungkin ya?
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan sereu tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah sereu, bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Sereu dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah sereu.
1: Pembuatan sereu ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Ya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi waktu dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo.
0: Pendengar, usaha pembuatan sereu sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan sereu tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambaeng di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan sereu, terkadang terkendala dengan bahan, seperti tali dan manik-manik. Untuk itu, perhatian pemerintah, khususnya dinas terkait, sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sreu dan proses pengerjaan yang rumit, sreu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sreu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat, seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk mes kawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bawa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau sireu sebenarnya perempuan yang pakai itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, pesta tapi bapak dan mama bikin keadaan. Mamanya dari anak perempuan ini pun saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, begitu wohoya, artinya matahari. Contohnya orang bikin kesadaran. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua bakwa di kakak. Kapanpun itu rencana sudah lama dan hayal. Kapan sama yang satu. Dia sudah punya anak-anak banyak. Kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama kakak. Biasanya itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sana yang saya punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan. Kalau tiba sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Kau hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreu adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreu bukan sekedar pakaian adat, namun Sreu adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreu dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreu memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreu tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Saudara, saudara, salam jumpa dalam program acara Budaya Nusantara. Berharap jumpa kita saat ini saudara masih dalam keadaan sehat dan masih terus menjaga kesehatannya. Nah saudara, jumpa kita kali ini kami akan berbagi informasi tentang kebudayaan Papua. Selamat mengikuti. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Papua memiliki berbagai macam budaya, ras dan juga bahasa. Oleh sebab itu kita harus tetap mempertahankan budaya kita. Nah saudara, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang kebudayaan Papua.

Saudara, Papua adalah negeri yang elok di timur Indonesia. Papua ditinggali oleh banyak suku, dan setiap suku di Papua mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, saudara, kebudayaan Papua masih kebudayaan murni, karena dalam kesehariannya masih menggunakan peralatan dari batu dan masih juga bercocok tanam secara tradisional dan berpindah-pindah. Nah, selain adat istiadat, tarian Papua pun banyak ragamnya dan banyak macamnya. Semuanya mencerminkan suku yang ada di Papua. Umumnya, tarian Papua sangatlah dinamis dan mencerminkan kegembiraan. Saudara, pakaian adatnya pun sangat eksotis dengan berbagai hiasan, baik hiasan kepala yang juga mencerminkan budaya Papua. Bukan hanya budayanya, Papua juga menyimpan berbagai wisata yang luar biasa, baik dari salju abadinya di pegunungan Jayawijaya sampai pada pantai-pantainya yang indah dan masih sangat asli dan alami. Nah, saudara, jadi kalau Anda berkunjung ke Indonesia, jangan lupa berkunjung juga ke Papua. Tanah yang elok bagaikan surga, tanah yang terberkati.

Saudara, kami berharap informasi ini bisa saja bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda dalam mengenal kebudayaan Papua. Berikut beberapa jenis budaya dan keindahan Papua. Saudara, kesenian dan kebudayaan Papua. Papua memiliki banyak sekali kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan sangat menarik. Nah, beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di Papua, di antaranya adalah bahasa, pakaian tradisional, rumah adat, tari tradisional, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Nah, bahasa, terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada di Papua. Aneka berbagai bahasa ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia kini digunakan secara resmi oleh masyarakat-masyarakat di Papua, bahkan hingga ke pedalaman. Namun ada masyarakat yang tidak mengerti akan bahasa Indonesia karena minimnya pendidikan yang ada di Papua. Pakaian tradisional, saudara, pakaian adat Papua untuk pria dan wanita hampir mirip, hampir sama bentuknya. Pakaian itu memakai hiasan-hiasan, seperti hiasan kepala yang berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Adapun kebudayaan Papua lainnya, rumah adat. Saudara, rumah adat Papua memiliki nama rumah honai. Nah, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah honai ini yaitu dari kayu dengan dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Nah, saudara, rumah tradisional honai ini mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya, rumah honai ini terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama biasa digunakan untuk tempat tidur, sedangkan untuk lantai kedua biasanya digunakan sebagai tempat untuk bersantai, baik makan bersama, bercengkerama bersama, serta untuk mengerjakan berbagai kerajinan tangan. Nah, di kebudayaan Papua lainnya, baik itu tari tradisional, saudara, Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik-unik dan sangat menarik, seperti tarian tradisional, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua yang menggambarkan kegembiraan hati bagi para penduduk dalam menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah mereka. Saudara, tari ini memiliki gerakan yang sangat menarik, dinamik, dan dilakukan dengan penuh semangat.

Kebudayaan Papua lainnya, baik itu senjata tradisional. Saudara, Papua memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati. Pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang juga menghiasi pinggiran belati tersebut. Namun ada senjata lain yang juga biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Nah, saudara, di kebudayaan Papua lainnya, makanan khas Papua tak kalah menariknya. Nah, tak kalah menarik, makanan khas Papua yaitu sagu, yang dibuat jadi bubur, atau yang dikenal dengan nama papeda. Saudara, masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol dan ikan mubara, juga dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Nah, kebudayaan Papua yang lainnya adalah alat musik. Papua memiliki banyak alat tradisional dan salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang bentuknya hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa ini terbuat dari kayu yang mana pada bagian tengah kayu tersebut dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung dari salah satu kayu tersebut ditutupi dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, yang sangat berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang merdu, suara yang indah dan bagus. Nah, di kebudayaan Papua lainnya, kerajinan tangan. Saudara, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia dari alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam, dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami, yaitu akar tumbuhan dan buah-buahan. Nah, saudara, noken ini biasa digunakan dan dibawa kemana-mana dengan disangkutkan di atas kepala atau digantung di leher, atau juga biasanya digantung di pundak. Nah, yang terakhir, sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme, yaitu sistem kepercayaan. Sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme. Saudara, sebagai bentuk kepercayaan yang memandang asal-usul manusia berasal dari dewa-dewa nenek moyang, dan masih ada suku-suku yang tertutup atau tidak mau berhubungan dengan dunia luar. Nah, namun beberapa masyarakat Papua sudah memiliki dan memeluk agamanya masing-masing, agama yang resmi dari Indonesia. Nah, saudara, sampai di sini kebersamaan kita.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran.